0: 105,1 FMI Suara Bandung, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, selamat pagi, selamat tahun baru 1448 Hijriah.
1: Ya, ini hari libur, sahabat Suara. Batur libur, kami lembur.
0: Kita mah tetap setia menemani Anda, sahabat Suara, di hari libur ini.
1: Ini edisi spesial, sahabat spesial. Suara ya.
0: Spesial.
1: Edisi Suara Seru Separuh Jiwa.
0: Enggak satu emang ya. Tapi yang paling penting kita tapi, tetap setia.
1: Separuh jiwa tuh bi batur libur orang di rumah sih separuh jiwa tuh.
0: Iya, orang ngerti. Tapi kieuan maksud orang, orang mah kudu bersyukur orang teh masih bisa bekerja menemani sahabat Suara semua.
1: Iya, tapi yang pasti di pagi hari ini silakan ya. Request-nya tetap kita akan tampung di 08112210 itu nomornya.
0: Ya, jangan lupa formatnya.
1: The four of the matnya tetap dipakai, sahabat Suara, ketik bedeg.
0: BDG.
1: BDG spasi nama, spasi umur, spasi requestannya tentunya ya.
0: Kita akan menservis Anda dengan lagu-lagu pilihan Anda. Pokoknya mah isuk-isuk mah laguna nu semangat.
1: Ya.
0: Bisa ya. Menemani aktivitas Anda segala macam mah ya, libur kieu mah bebas, aya nu olahraga, aya nu nyangan sarapan, aya nu gegero, anu kekeprok imah bebaskeun.
1: Anu anger gawe juga kita-kita ya.
0: Ah, urang mah geus puguh pagaweana.
1: Separuh jiwa sahabat Suara ya.
0: Atur libur urang digawe eta maksud separuh jiwa teh sahabat Suaranya.

0: Raya Indonesia.
1: Iswara. Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at L Hotel Bandung.
2: Bulan Juni, saatnya liburan bareng keluarga nih.
3: Ke Ciwok aja, ada banyak keseruan.
2: Asik, ada apa aja emang?
3: Belanja, langsung dapat kesempatan memenangkan mobil listrik sampai bulan Desember. Terus buat liburan sekolah, ada Meet and Greet Giant Bear. Tanggal 19 Juni sampai 5 Juli, setiap hari jam 4 sore.
2: Wah, anak-anak pasti happy nih.
3: Yuk habiskan waktu seru kamu di Ciwok. Untuk informasi lebih lengkap, dapat mengunjungi Instagram dan TikTok @

0: di jalan Supratman nomor 1 Tungtung.
1: Supratman nomor 1 nama itu sekolah setiap orang mah. Ahana Sutio.
0: Oh, Abus Ahana Sutio doang tanya.
1: Ahana Sutio.
0: Nomor
1: 278 gitu. A atau nama beneran.
0: Kenapa kita mention secara lengkap alamat Iswara? Siapa tahu di hari libur ini ada yang pengen berbagi kebahagiaan. Tahan.
1: Tapi omongan wae keribuh di lah. Tapi yang pasti kalau Anda ingin mengirim ya kirimkan saja WA Anda ya lewat 08112210 51. Jangan lupa formatnya BDG spasi nama spasi umur spasi isi WA Anda.
0: Betul.
1: Karena gini Wan, ini ada kamari orang jujurnya Wannya nganter budak. Nganter budak tahun baruan. Tahun baru Islam kan. Karena pergantian.
0: Oh ya obornya
1: tadi. Nya ta eta war urang teh di pangajian budak tewannya cenang teh nyawanya eta keur parawe obor kamari teh aya tapi da ku sabab obor mah kuruna peuting
0: nya nya kan memang peuting
1: lah obor kan pergantian nama sebenarnya ti asar nepi ka magrib
0: jangan anggap peuting lah ieu tahun baru
1: itu urang mah lalawara urang mah ti beurang keneh geus pawe
0: jangan naon atuh moal kacir
1: tes JR. Aimae de nyeun sorangan-olangan.
0: Nah, obor make naon sok ayeuna jarang anu pawe obor kana make naon make bensin mahal, make minyak tanah eueuh.
1: Tah, sok salah wae.
0: Make naon cing?
1: LED.
0: Nya ke senter ayeuna pawe obor.
1: Aya keneh minyak tanah meuli urang tapi mahal.
0: Mahal. Di mana hese nu jual dagang minyak tanah?
1: Di urang aya keneh di Ida
0: aslina. Make naon?
1: Hah? Dipake naon? Teuing kebutuhan lain-lain mah biasa bah kieuan. Tukang cuan ki biasana anu di Pusdai atau eta teh marake minyak tanah eta teh.
0: Nah, make gas panawa gas lagi jajas aya gasna atawa digantungkeun.
1: Ayeuna mah cek si Udung jadi kanu gas asal lama ku minyak tanah karena istilah nama apinya tuh yang penting kecil dan konsisten.
0: Ya naon da usah kompor gas bisa tuh di letikan konsisten.
1: Tapi kan tuh tuluyan aya minyak tanah mah tuluy we antengkeun kitu ngebela kitu ti kasarna mah. Diurang aya keneh wan 5000 teh memang saeutik. Tapi ojeng istilahnya mah ojeng obor mah aman dah engsa kedeng gitu tah sahabat suara tah rame wan penting wan pawai obor jeng barudak bari solawatan orang mah jadinya nguriling tah sahabatnya di tempat Anda bagaimana adakah ada event-event yang seperti di rumah Elmi?
0: Tidak ada di kota mah jarang benernya di kota mah lebih ke liburan teh berlibur mi kalau di kota mah ke tempat-tempat yang bisa memanjakan kita yang dekat ke tempat-tempat keramaian
1: omat ya orang arek mere infonya amun arek staycation atau arek memang orang luar kota ke Bandung neangan tempat tewan anu deket ke mana-mana anu aya di jantung kota Bandung di mana ya tete yaitu di El Hotel Bandung sahabat terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga Jalan Intelek. Tidak boleh lewat keretek.
0: Mau kuliner di sana banyak ya.
1: Waduh, di sepanjang jalan.
0: Belanja juga banyak di Braga.
1: Ini kan El Hotel Bandung ini menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota hanya 10 menit dari stasiun Bandung, sahabat. Kemudian El Hotel Bandung menjadi titik awal sempurna untuk sahabat suara menjelajahi pusat kota, wisata belanja, kuliner dan jalan-jalan di Kota Bandung. Semuanya deket lah jadinya. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi hubungi aja 022-423-2286 atau 0877-7677-0067. Anu gampil namanya anu babari lah ya. Follow aja Instagramnya @ El Hotel Bandung hijikeun kabeh.
0: Ya dan jangan lupa dari El Hotel juga dekat ini ke salah satu tujuan tempat yang ikonik ya di Bandung ini ke Patung Persib, Patung Ajat dekat
1: di Tungtung.
0: Dan tapi kemarin agak kecewa min di El Hotel kelompang ke Patung Ajat.
1: Kunaon?
0: Patung Ajatna
1: ka mana?
0: Ngilu pawe obor.

sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Nikmati sensasi menginap yang memadukan keindahan alam dengan kemewahan modern.

spektakuler. Fitness center yang buka 24 jam dan kancil club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman Anda dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Dagoan Lounge. Dan liburan Anda semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Dan juga Venue. Di sini Anda bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama.

0: indigo.com/bandung.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: 105,1 FM I Suara Bandung di edisi Batur Libur Kita Lembur, edisi Tahun Baru Islam. Kita setia menemani Anda, sahabat.
1: Setengah jiwa. Harus diingatkan, Mi.
0: Ini setengah jiwa teh batur malah libur, orang mah di dieu gitu di gawe.
1: Masih kita tungguin ya yang mau request, sok jangan khawatir, insyaallah lagunya mah diputer ya. 08112210 51. Jangan lupa formatnya dipakai, ketik BDG, spasi nama, spasi umur, spasi requestannya.
0: Enggak eta. Naon kitu kan emang kunaon man? Urang teh istilah nama separuh jiwa ulah wan urang teh ngomong teh kudu urang teh kudu totalitas dalam bekerja teh. Tapi anger we aya saeutik mah nya batur libur sok aya kabitana gitu urang teh nya.
1: Iya, ada. Ya kalau ngomongin masalah waktu mah nya, nah yang pasti mah kebersamaan sama keluarga atau no
0: pastinya
1: bener mau dimanapun kapanpun yang penting kebersamaan sama keluarga. Dan apalagi kalau kita bareng-bareng sama keluarga, misalnya kita abengkan keluarga ini ke sebuah tempat yang memang jadi tempat yang sangat pas untuk menikmati makanan-makanan di sana, di mana itu sahabat suara di Pago Restoran di depan Pandangan Hotel.
0: Okay.
1: Karena ada Asian Food Market yang kalau biasanya itu Sabtu malam ya makan malam-malam mingguan, sekarang mah rubah jadi ke hari Minggu mulai jam 12 siang sampai jam 4 sore dengan konsep Sunday brunch ya. Menunya all you can eat dengan pilihan menu Asia yang sangat beragam. Yong tofu, dimsum, ramen, sushi, Indian cuisine,
0: cushion.
1: Indian cushion-nya, sate. Sampai aneka dessert favorit juga ada. Asian Food Market Sunday brunch ini cuma Rp250.000 per orang. Ada promonya kalau beli 4 gratis 1 ya. Dan untuk reservasi tinggal WA ke 08112232392 atau di IG aja, di DM bisa, dicek dan di-follow. Jangan lupa @pagorestoran dan @depapandayan. Asian Food Market, curated Asian flavor and beyond.
0: Sahabat, santai saja buat Anda yang sudah nge-request, insyaallah lagu nama kayak diantrikan, diputerkan, pokoknya nama edisi liburannya biasa. Anda nge-WA, kita muterkan lagu. Bawa kalem, santai, santai, berurak ya nih.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: 105,1 FM Suara Bandung, suara warga Indonesia. Sahabat suara, banyak yang mungkin bertanya-tanya, eh liburan itu liburan naon, liburan naon. Mungkin
1: apal meureun
0: atuh mah apal. Nya kan lapal nama tahun baru Islam, tahun baru Islam, tapi kudu urang teh kudu apal. Ieu teh kunaon ditetapkan sebagai sejarah tahun baru Islam 1 Muharram teh. Wan apal teu?
1: Ya karena tanggal ini banyak tanggal
0: kan. Lain itu memang kunaon ditetapkan teh bermula dari peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah pada 622 Masehi.
1: Eta peristiwa hijrah nantinya.
0: Nya penanggalan yang disebut kalender hijriah ini resmi ditetapkan pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab melalui musyawarah dengan para sahabat. Eta inti nama orang teh kudu paham teh eta. Jadi kunaon tahun baru teh eta hijrah.
1: Hijrah nah, momentumnya momentum hijrah
0: ya, gitu Nabi Muhammad gitu.
1: Dari istilah hijrah kan bukan berpindah, hijrah itu ya. Berpindah sahabat suara, tapi harus ke yang positif berpindahnya.
0: Betul.
1: Dari yang tidak baik menjadi yang baik itu hijrah. Udah hijrah tino alus ngesalus jadi kadung goreng.
0: Misalkan tino lelet jadi gancang. Panan bisa tetewan
1: hijrah. Hijrah bener. Jaringan internetnya kudu hijrah kanu alus atau kualitasnya ka Melsa Internet Service Provider atuh.
0: Tah di kantor urang keur aya galian tetewan. Ngabenerkeun kabel udara di luhur ka handap wan.
1: Kamari tanggal 2 eta mah.
0: Kapan ka tanggal 2 mah mimitina
1: enak kan. Tanggal 2 nu ti luhur diberesan. Nah, ini juga program pemerintah Kota Bandung ya, merapikan kabel udara di 36 ruas jalan Kota Bandung yang mungkin ada berdampak pada layanan internet di area sekitar jalur perapihan. Nah, Melsa Internet Service Provider berupaya untuk mengurangi dampak gangguan dari kegiatan tersebut. Dan untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi hotline WhatsApp Melsa di 0817 107 688.
0: Calling sekarang teh sedang menuju di depan kantor kita banget sahabat, sedang ada galian ya. Kamari poe Senin Elmi teh nanya.
1: Jadi di luhur heula nek ana gagali.
0: Naon di mana?
1: Ya kan di luhur heula asal mah kabel udara.
0: Heeh, kemah di handap di jero tanah.
1: Kan gagali daun eta teh.
0: Eta ngagali neangan batu ali. Digali heula ke tempatna disadiakeun heula, dibereskan heula, kabelna geus siap heula. Jadi di luhur ka handap teh engke teh tinggal crek aya jaringanna langsung gitu.
1: Jadi di handap
0: gitu. Heeh, jadi mau air ranteng kieu tadi hareupeun ruang siaran urang teh moal ranteng.
1: Ini sarasa sok kurang rapih nu no, kitu teh euy.
0: Nya.
1: Mun lewat ka imah teh urang anu ditu kudu dicepengaran manorna.
0: Ah, mata
1: ge. Tanggung jawab rapih ieu, rapih ieu foto heula saencana jadi sok mun kitu teh sok ieu ya bong
0: gancang
1: bener mudah
0: gancang.
1: Bukan ini lain sok kurang rapih ngabenerkeunna teh. Sugih panagi kan di komplain.
0: Umah.
1: Panah beuh tapi jadi terapih.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswara.id.
2: Guys, minggu ini kumpul di mana?
3: Terserah deh.
2: Aku sih ikut aja.
3: Yang penting makan enak.
2: Tapi makan apa?
3: Pengen Asian food dong.
2: All you can eat please.
3: Gue sih yang penting tempatnya bersih dan nyaman.
2: Kalau satu grup maunya beda-beda, berarti waktunya ke Asian Food Market Sunday Brunch di Depo Pandayan Hotel. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tau Fu, Dim Sum, Ramen, Sushi, Indian Cuisine, Sate, hingga aneka dessert favorit. Menu berganti setiap minggunya, jadi selalu ada alasan baru untuk kembali bersama keluarga, sahabat, atau komunitas Anda. Asian Food Market Sunday Brunch di Pago Restaurant setiap minggu pukul 12 siang hingga 4 sore. Hanya Rp250.000 net per orang. Dapatkan promo Buy 4 Get 5. Untuk reservasi, WhatsApp ke 0811-2232-392 atau follow Instagram @pagorestaurant dan @thepopandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond.
4: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat 2 keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,6

0: Sahabat Suara yang nanya-nanya tentang kenapa gak ada salam on air, salam on air. Ayy, hari-hari libur kia mah kita menservis, gak supaya duduk manis, nge-WA lagu dengekeun.
1: Ya. Itulah kenapa kita sebut separuh jiwa.
0: Salam on air.
1: Tapi walaupun enggak ada salam on air, ingat ya, ada Dada, ada Mimi, di sini masih ada kami.
0: Wedan. Ada Dada, ada Mento.
1: Apa tuh?
0: Eta kabeki abi. Oh. Dada Mento eta tewan. Aduh. Ngeunah kumaha ayam. Wih, orang mah jujur lewannya kan orang imah terada jauh memang di pasir rimpun di ujung gitunya di gunung.
1: Lain rada, Pak. Jauh emang gula udah sok-sok hayang di dekat-dekat.
0: Tapi aing masukna kota Madia kene, Bro.
1: Ah, teu masalah.
0: Urang mah
1: yeuh penting mah kalak jang naon mana lokasi kota Madia kalakuan kabupaten.
0: Nah, emang kunaon urang kabupaten aing mah sarua wae. Yeuh, lain urang mah kieu wan maksudna teh. Urang teh rada jauh ke lamun aing beli nya hayam-hayam anu di singkatan teh KFC teh geuning KFC.
1: Percikan.
0: Sok rada jauh urang teh wan nya. Tapi da ayeuna mah kecanggihan teknologinya
1: online bisa.
0: Online bisa nepi.
1: Tardaikeun ka luhur mah.
0: Hah?
1: Ka imah mana
0: sok. Moal satong moal jelema.
1: Aing motor ku di bawahna ku juri
0: kudon sih. Maksudnya tong moal penumpang, tong moal penumpang.
1: Jelema ya, motor.
0: Lamun-lamun dahareun mah aman, da teu moal
1: teu moal. Sok dipajak sok aya
0: moal
1: sok ikhlasnya sok dikencengan.
0: Allah

0: bosennya, apalagi ke liburan kieu mamanya, urang teh sok hayang gitunya.
1: Kemana?
0: Hah? Ulin atuan, ningali pemandangan, keenahan alam, jeung menginap, puan.
1: Di mana?
0: Teu jauh-jauh oge masih kena di Bandung. Teh eta Hotel Indigo Bandung dago pakar.
1: Indigo ya.
0: Menawarkan pengalaman menginap yang tak terlupakan.
1: Ayo urang Indit dan go. Indigo.
0: Iman. Mulai dari lobby yang desainnya mempesona dari beragam neighborhood story, kamar yang nyaman dengan pemandangan hijau pegunungan yang menyegarkan. Terdapat juga berbagai fasilitas yang memanjakan sabar suara. Ada kolam renang hingga kolam renang hangat infinity dengan pemandangan spektakuler, hingga fitness center yang buka 24 jam serta kancil klub untuk anak-anak.
1: Fitness jam 2 subuh
0: bisa sok we bebaskeun. Lengkapi pengalaman sahabat suara dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion.
1: Senam teh Jumpa ya.
0: Jumpa eta mah. Nikmati juga ragam minuman unik di Daguan Lounge. Dan liburan sahabat suara semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining.
1: Di atas.
0: Ada karbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka, api dan bara.
1: Ketirisan api namanya tuh terbuka mah.
0: Tenang naon tapi tetap hurung dan bara.
1: Bara suara ya.
0: Dan ada juga Vinyl.
1: Pak beda lagi.
0: Beda ya.
1: Mix minuman itu pak.
0: Nah.
1: Menyampur minuman itu.
0: Mixologi dari para mixologis ternama. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut hubungi aja telepon ke 0228780688 atau followlah Instagramnya @hotelindigo_bandung atau kunjungi websitenya juga di hotelindigo.com/bandung.
1: Tapi benar kan mixologi itu tukang nyampur minuman?
0: Itu beneran?
1: Beneran? Ya gitu. Semoga bener.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z on the go.

0: Indonesia negara hukum.
1: Cakap.
0: Assalamualaikum.
1: Kenyang.
0: Jika kerek abu suara
1: itu tadi. Wah, mana tiga opening aing makanya bingung nah opening deui mana teh.
0: Ya tuh kurang akan menyapa lagi sahabat suara yang masih bareng sama kita ini teh.
1: Ayo ting-ting anak nayak ojak atuh.
0: Apa tuh?
1: Kakuping nah teh kompak.
0: Dah teh kakuping, Pak. Tidak kuping. Kan kita beda.
1: Nah,
0: setengah jiwa.
1: Ini
0: setengah
1: minusnya jiwa. Radio teh kieuan tidak two way communication.
0: Karena tanya WA
1: one way nya tapi kan
0: telah, oh karena dibacanya
1: siapa sok bener wah yang ngomong teh
0: mana masuk pura-pura mi
1: naon pura-pura naon
0: ya tadi pura-pura iya
1: mana naon
0: mun pura-pura mah mun pura-pura pandai tengah naon
1: nah hotel lagi
0: apa pandaian jadinya siapa? Tapi yang ini mah gak pura-pura bener atuh coba suara ya
1: karena gunung
0: ada lagi mah pandaian hotel ini lagi ada Asian Food Market Sunday Brunch nih. Jadi kalau sebelumnya kan hari Minggu nih, Minggu
1: malam.
0: Hari Sabtu, Sabtu malam, sekarang jadi Minggu siang. Ini bisa datang ke Pago Restoran yang ada di sana di Papandayan Hotel, bisa menikmati beragam makanan Asia dari jam 12 siang sampai jam 4 sore di hari Minggunya dengan konsep Sunday Brunch ya. Ada all you can eat, pilihan menunya menu Asia dari mulai yong tofu, dimsum, ramen, sushi ya. Kemudian sate sampai aneka dessert favorit juga banyak. Ini Asian Food Market Sunday Brunch ini cuma 250.000 net per orang. Kalau beli 4 ya gratis 1 ya. Dapatnya 5 berarti ya. Reservasinya langsung telepon ke atau WA ke 0811-2232-392 atau di IG juga bisa di DM atau di follow dulu lah ya. @pagorestoran sama @depapandayan. Asian Food Market curated Asian flavor and beyond baby.
1: Beyond. Tapi kia sahabat suara, kita tahu sekarang ini sedang adanya perhelatan Piala Dunia 2026.
0: Gak ya? Ngasa kurang iya ey.
1: Diurang dakir kia kaya anana. Di luar negeri mah eta tapi ka oh berbonong-bonong atuh anu hayang lalajo teh ka Amerika.
0: Kamari ge kosong
1: bukan Amerika. Kan pertandingan-pertandingan tertentu atuh anu iya mah tapi kia wana kudu apal. Kenapa ya negara itu berebut jadi tuan rumah Piala Dunia?
0: Padahal kudu ngeluarkan duit kan ya, entahnya kudu beberes, bebenah.
1: Tapi iya, Piala Dunia menarik jutaan penggemar dari seluruh dunia ke negara tuan rumah.
0: Dan
1: naik ya permintaan hotel, restoran, transportasi dan pusat belanja melonjak drastis. Jadi uang beredar di negara si tuan rumah itu meningkat.
0: Ya tapi kan kudu berbanding juga kan kita juga harus sebagai tuan rumah harus menyiapkan fasilitas.
1: Kuduna, da emang bener.
0: Hitung tuh kalau orang ngeluar duitnya sabarahan, mungkin menangnya sabarahan kudu
1: aya hitungan. Eta, kita bisa menjadi aya cuanan. Tah kan si penyelenggara Piala Dunia teh nya pasang ngabanguna eta teh kan menyerap tenaga kerja.
0: Ya.
1: Bangunan terus pas pelaksanaan dari petugas keamanan, staf hotel, pemandu wisata hingga pekerja kebersihan. Jadi cekasana mah pengangguran teh berkurang signifikan.
0: Tapi gini, penyelenggaraan di Amerika sekarang ini jadi yang terburuk walaupun belum selesai. Banyak dikomplain. Eta rea pemain anu hese tertahan di imigrasi. Ai keamanan sorangan teu dijaga. Kamari timnas Inggris leleungit sapatuna jeung naona gitu jeung peralatan-peralatanna. Amerika terbalik
1: tuh. Nah.
0: Karena yang Korea mereka ditu teh.
1: Kunaon wan pedah di ditu terbalik penyelenggaraan.
0: Teu gaduh artos

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Sahabat Suara, kita masih menemani Anda sampai jam 10 nanti bersama saya Elmi Urban.
1: Saya Wanda Urban.
0: Dan Sahabat Suara, kita masih menservis Anda dengan memutarkan lagu-lagu pilihan Anda di pagi hari ini. Jangan istilah nama tong hari wang ya. Jangan khawatir, kita masih memutarkan lagu-lagu pilihan Anda. Tapi Kiwan, di liburan kali ini juga menarik Wan ya. Saya melihat beberapa janur kuning melengkung di beberapa daerah.
1: Lu asa busum kawinannya anatanya
0: harus temu haram Wan.
1: Tahu apa bulan Muharram itu bulan kesanggeser lebaran haji biasanya.
0: Ya, panjul hijjah ka Muharram teh anya sebenarnya setiap bulan teh alus, tapi kabeneran meureunan anu make keneh mah ngitung ayeuna ninggang kanu libur terus hiji Muharram tahun yes. baru.
1: Balemur ka mari tah di imah urang. Hari Sabtu aya kawinan, hari Minggu aya kawinan. Poe Senin kamari aya kawinan jeung Salasa ana pas libur aya kawinan.
0: Alus.
1: Anu di sunatan aya anu kawinna Pak Ku, Pak anak adina Pak Ku nu kawin mah di lapang di handap.
0: Tuh.
1: Jeung anu di sunatan Teh Ani, budak Teh Ani.
0: Nya pokona mah dipake hajat teh alus. Tapi lamun ngomong-ngomong tentang kawinannya, urang mah emang berenung we nyamanya. Dulu urang mikirnya bibit, bebet, bobot itu cuma cara orang tua milih menantu. Semakin kadieu, semakin dewasa orang teh sadar. Itu teh sebenarnya Wan, cara memilih masa depan dari orang tua kita.
1: Iya kan bentuk kepedulian ke anak teh ditinggali lagi. Iya teh rek mau budak urang kudu
0: bener heula. Ya tinu tilu nya tinu bibit, bebet, bobot, tinu bibit tulang urang-urang ku pasila. Nya bukan soal keturunan bangsawan atau orang kaya Wan, bibit teh Wan. Tapi tentang nilai yang ditanam sejak kecil. Ditanam sejak kecil bagaimana dia menghormati orang lain, bagaimana dia memperlakukan keluarganya, dan bagaimana dia bersikap saat gak ada yang dilihat, bersikap saat gak ada yang lihat. Jadi saat katempotes ya tete bisa katempotes nu bibitna eta ngari teu. Dan bagaimana dia bersikap saat gak ada yang lihat ngari teu. Ngari teu
1: maha isa
0: teh iya kata-katana ya. Menghormati orang lain, bagaimana dia memperlakukan keluarganya, dan bagaimana dia bersikap saat gak ada yang lihat. Jadi maksudnya teh, tuh amun aya mitoha bagur urang teh, oh mitoha urang teh galak, tasiga kitu, eta bibit. Nah, ieu bebet ya. Bukan soal berapa tinggi jabatan, tapi lingkungan tetap tempat seseorang bertumbuh. Karena kita semua sedikit banyak lah hasil dari kebiasaan yang setiap hari kita lihat. Jadi kudu apal. Nah, misalkan contohan alus ka budak lagi bakal alus. Bobot, bukan cuma tentang isi rekening, tapi tentang isi kepala dan isi hati. Karena hidup berumah tangga gak cuma butuh uang untuk bertahan, tapi juga kebijaksanaan untuk tetap berjalan. Karena setelah akad nikah selesai, yang menemani bukan wajah cantik atau tampan saja, tapi sikap pas marah, sikap pas lagi susah, dan cara memperlakukan pasangan pas hidup sedang berat. Eta matakna kolot-kolot urang baheula teh tinggal tempoh heula ye babat bibit bebot bobotnya. Karena bukan kuno, tapi karena mereka paham cinta membuat dua orang saling mendekat, sedangkan kehidupan menguji apakah mereka bisa tetap saling menghangatkan. Eta kolot-kolot urang teh kadang kudu sing hati-hati bilih engke. Komo waktu pertaruhan namanya buka anak awewe, orang buka anak lelaki gitunya. Kahirupan ke depannya, orang tentu kalau ulah tepi ka ngaran, ih anak nawan nak urban magering kiu. Bapak nak itu tak etawan, kuda pikiran teh.
1: Parah anak si Elmi Urban
0: mah. Nah, jauh parah anak si.
1: Bapak anak terbalik. Aisyah.
2: Ada yang baru di Iswara Bandung. Sekarang Iswara Bandung memutarkan lagu-lagu dari musisi mancanegara.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Dapatkan promo food and beverage terbaru dari Damai Restoran Intercontinental Bandung Dago Pakar. Dago Street Kitchen, pengalaman baru menikmati jajanan khas Bandung dan Jawa Barat di Damai Restoran. Lengkapi momen culinary journey Anda dengan kehangatan bakso cuanki, aneka sasatean, segarnya asinan Bogor, nasi liwet, siomay, batagor, tahu gejrot, hingga hidangan penutup unik es doger panna cotta dan wedang ronde tradisional yang kaya rempah, dan masih banyak lagi jajanan lainnya. Nikmati juga berbagai menu pilihan durian seperti ketan durian saus santan, durian mochi, hingga sajian fresh durian. Semua disajikan sambil menikmati suasana perbukitan Dago yang menenangkan dengan ditemani live music di Damai Restoran tiap hari Jumat jam 6 sore hingga 9 malam. Hanya Rp299.000 plus-plus per orang. Untuk informasi dan reservasi di 022-8780-6688 atau 08-11-11-11-2152 atau visit Instagram at intercontinental_bandung.
3: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
0: Iswara.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara. Suara-suara.

0: sih dari nuansa
1: Palai. Bukan komplek sih. Di bawah orang nuansa Palai ayah.
0: Nuansa liburan ini.
1: Nuansa beningnya tuh nuansa bening lagu.
0: Masih hadir. Kalau request sama tadi mungkin udah keputar semua ya sepertinya ya. Kita mah tinggal puterin aja yang kita pilihin lah sudah. Pokoknya lagu-lagu yang ciamik pokoknya buat Anda mah ya.
1: Sebelum Tasik ya sesudah ya ciamik mah.
0: Ciamik, Tasik, Girit dan Mijilingki. Kiningin ada juga Kiningin.
1: Kiningin.
0: Iya. Tapi yang pasti begini sahabat suara nih, kalau ini buat yang suka jajan ini ya. Yang suka jajan ya. Mie kada mie. Jajan kudu nu bersih.
1: Jajan naon lah imane emang bener KBG nu bersih bisi nyari beteng naon.
0: Nah kan bahasanya kan kalau apa jajanan-jajanan yang pinggir jalan street kit street food lah ya. Nah sekarang mah ini naik level street foodnya Isles karena di Dago
1: apa
0: sahabat suara karena di Intercontinental Bandung Dago Pakar sekarang ada Dago Street Kitchen ya ini lengkap buat Anda yang pengen cari kayak bakso tahu cuan bakso cuanki aneka sasatean kemudian juga asinan Bogor nasi liwet siomay, bakso tahu Mang Wanda, batagor.
1: Bakso tahu
0: tapi emi. Tahu gejrot sampai hidangan penutup unik ada es doger panakota, ada yang anget-anget ada udang ronde tradisional, yang kayak rempah dan masih banyak lagi jajanan yang lainnya. Itu semua bisa dinikmati ya di acara Dago Street Kitchen ini sahabat sahabat plus ada durian juga loh yang penggemar durian ya
1: durian
0: ada ketan durian saus santan durian mochi sampai buah durian yang freshnya juga ada ini jangan lupa

apa untuk datang tiap hari Jumat jam 6 sore sampai jam 9 malam. Ini biayanya cuma 299.000 plus-plus per orang, bisa menikmati semuanya all you can eat ya. Dan untuk informasi reservasi, telepon aja ke 022-8780-6688 atau via WA bisa di 0811-1111-2152 atau di IG aja di visit @intercontinental_Bandung itu.

0: Seramnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara. Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the

Sobat Sumaba, yuk nikmati pengalaman jazz paling spektakuler dan seru di Bandung tahun ini. Summarecon Mall Bandung mempersembahkan Gede Bage Jazz Festival Internasional tanggal 25 sampai 28 Juni 2026.

Boys dari Hungaria, Malik and the Essentials, Andrea Chui dari Singapore, dan Julian Chan dari Malaysia featuring KLCBS Project, Syaharani with Bandung Jazz Orchestra, Barry Likumahuan The Rhythm Service featuring Saung Angklung.

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go?

0: 105,1 FM Suara Bandung, suara warga Indonesia, sahabat suara. Kita ada di detik-detik menuju perpisahan edisi siaran hari ini, sahabat suara.
1: Edisi liburan separuh jiwa.
0: Batur libur urang digawe, jadi separuh eta teh.
1: Batur libur suara urang tidak libur.
0: Suara urang. Kita tetap menghibur, sahabatnya.
1: Walaupun raga dan suara terpisah.
0: Nya. Nah benar kan, di udara suara ini mas sahabatnya. Sahabat suara, sebelum saya pamit, perlu saya informasikan bahwa pemerintahan Kota Bandung sedang melakukan perapihan kabel udara di 36 ruas jalan di Kota Bandung yang memungkinkan berdampak pada layanan internet di sekitar jalur perapihan. Nah buat sahabat suara, khususnya pengguna Melsa Internet Service Provider, kalau ya bisi pilih ya mah aya dampak, terkena dampak. Nah, Melsa Internet Service Provider ini membuka hotline WA di 0817107688. Sekali lagi 0817107688. Tah, pilih gitu. Pilih terkena dampak.
1: Oke, gitu. Tapi saya pasti sahabat suara sekali lagi terima kasih buat semuanya ya hari ini. Semoga menyenangkan, semoga bahagia.
0: Amin.
1: Semoga lancar.
0: Amin.
1: Semoga cuan.
0: Ini ada tengah bulan, sahabat suaranya.
1: Makan acing cuan.
0: Sing area rezekina. Karena orang tuh kudu berpikir sih kiwan. Nya ima mungkin ngabebenah manehnya. Karena naon pertamak naik. Nu penting penghasilan orangnya naik.
1: Etak, wajah lah. Daripada 16.000 meli pertamak, mending meli nasi padang aing mah.
0: Ay motor maju untuk
1: dorong karena saya tenaga nasi pada.
0: Elmi Urban pamit,
1: Wanda Urban pamit,
0: suara seru.
2: Suara suara warga Indonesia
3: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

Smart FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

Warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu karena ukurannya kecil dan super praktis.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

kau sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

Buat yang barusan aku puterin buat kamu sahabat suara. Tapi karena ini masih 10 lagu keren, jadi akan ada satu lagu dari

0: mungkin yang lagi di jalan juga bukan ke kantor harusnya tujuannya, tapi bisa jadi ke rumah neneknya atau ke rumah temennya mungkin, atau mau ngapelin pacar. Enak ya pacaran ya hari Selasa ya. Tapi harus tenang gak sih? Karena spesial di hari libur ini akan ada satu lagu juga dari
1: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan
0: Nona dengan Rollerblade.

sih. Siapa coba yang gak tahu lagu ini? Karena biar kita sing along bareng-bareng di hari libur. Walaupun besok masih harus ngantor, gak apa-apa.

0: Itu dia 10 lagu keren yang barusan aku puterin buat kamu sahabat suara. Tapi tenang aja, perjalanan kita hari ini masih panjang. So kalau kamu mau request langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014. Langsung aja di WhatsApp, sebutin siapa nama kamu, dari mana asalnya. Kalau misalkan sekalian mau titip salam buat siapapun yang lagi kamu kodein, atau kirim salam kangen buat keluarga kamu, langsung aja ditulis di WhatsApp, karena Cia akan puterin spesial untuk kamu sahabat suara.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Sahabat suara, suka sebel gak sih kalau yang namanya urusan sertifikat tanah itu jadi ribet banget? Antrinya lama, ujung-ujungnya capek sendiri. Nah, sekarang ada cara gampangnya loh. Yuk, kenalan sama aplikasi Sentuh Tanahku. Hanya dalam satu genggaman, kamu itu bisa cek syarat, simulasi biaya, dan estimasi waktu penyelesaiannya. Kamu juga bisa pantau status layanan kamu langsung dari handphone. Terus, kamu juga bisa langsung lihat daftar sertifikat tanah beserta detailnya. Buat kamu yang udah punya sertifikat elektronik, semua informasinya udah lengkap ada di aplikasi ini. Gak ketinggalan, kamu juga bisa plotting tanah sendiri kalau belum terpetakan. Jadi, kalau kamu mau ke kantor pertanahan, kamu itu gak perlu ribet lagi, tinggal booking antrian online lewat aplikasinya. Praktis kan? Tunggu apa lagi? Yuk, langsung download aplikasi Sentuh Tanahku di Google Play Store atau App Store. Jangan lupa verifikasi akun supaya semua fiturnya bisa dipakai secara maksimal. Kementerian ATR BPN, melayani profesional terpercaya.
3: Perhatian, satu panggung, satu malam, ribuan emosi. Kembali hadir kompetisi tari tradipop Satria Fest 3.0 yang diselenggarakan oleh Swarga Loka. Di sini ratusan talenta-talenta terbaik dari berbagai daerah akan beradu tari dengan koreografi terbaik mereka. Dan gak cuma itu, mereka juga akan tampil dengan kostum yang luar biasa di atas panggung yang megah. Pastinya akan ada kejutan-kejutan yang belum pernah kamu lihat sebelumnya. Catat tanggalnya, Sabtu 4 Juli 2026 di Teater Besar Taman Ismail Marzuki. Cek info lebih lanjut di Instagram @swargaloka. Satria Fest 3.0, saatnya para Satria Tari menunjukkan yang terbaik. Jagoan harus percaya diri.
1: Suara warga Indonesia. Memutarkan.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,6

0: Masih barengan sama Cia Friska di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Sampai jam 2 siang nanti, sahabat suara, aku masih akan terus muterin lagu-lagu yang bisa menjadi peneman kamu di hari libur ini. Jadi kalau mau request, langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014. Sebutin siapa nama kamu, asal kamu dari mana, dan titip salam jangan lupa ya, buat kamu yang lagi ngedeketin orang atau mau titip salam karena kamu sekarang lagi ngerantau walaupun libur, belum bisa balik ke rumah karena ini hari kejepit ya, besok kita masih harus akan ngantor lagi, gak apa-apa, tenang aja. Ceritain juga kalau boleh, ceritain satu lagu kenapa kamu request lagu itu. Nanti akan aku bacain. So jangan lupa WhatsApp sahabat suara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: 5 tahun dari sekarang, 10 tahun dari sekarang, Indonesia akan seperti apa? Siapa yang memimpin industrinya? Teknologi seperti apa yang akan kita gunakan?

The Algorithmic Age. Indonesia Summit kembali menghadirkan ruang diskusi bagi para pemimpin, inovator, pembuat kebijakan, pelaku bisnis, kreator, dan generasi muda Indonesia untuk membahas masa depan bangsa di era teknologi dan

0: Makassar.
1: 90,1 FM Banjarmasin.
0: 90,2 FM Semarang.
1: 95,1 FM Palembang.
0: Dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Ya, suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Masih di nongkrong barengan sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti, sahabat suara. Siapa yang sekarang tuh kerjaannya main handphone mulu ya, di toilet, baru bangun tidur lihat handphone. Bahkan kalau misalkan dulu orang-orang tuh kayak, kenapa ya cewek tuh lama banget di toilet, ngapain sih mereka? Kayaknya kalau sekarang kebiasaan duduk lama di toilet tuh bukan cuma cewek, tapi cowok juga, gak sih sahabat suara? Dan ternyata hal yang kita lakuin biasanya kan alasannya, ya udahlah gue mau time out dulu nih di toilet, makanya gue sambil main handphone. Atau cuma niat awalnya tuh untuk buang air kecil, cuma kok lama banget karena lupa kasihkan main handphone. Dan ternyata sahabat suara, ada dokter sekaligus profesor di Harvard ya, namanya itu Dr. Trisha. Dia tuh bilang kalau kebiasaan scrolling handphone sambil duduk di toilet itu ternyata bisa ningkatin resiko ambeien sampai 46% loh ya, hampir 50% ini. Ini tuh udah bukan sekedar omongan doang ya, karena ada studinya beneran dari Beth Israel Deacons Medical Center di Amerika yang ngelibatin kurang lebih 125 orang yang usianya itu udah 40 tahunan ke atas ya. Kenapa bisa kayak gitu? Karena katanya gara-gara asik main handphone, kita tuh jadi duduk di toilet jauh lebih lama dari yang seharusnya. Setuju gak? Siapa yang niatnya kayak cuma harusnya cuma bisa 5 menit nih ke toilet, cuma karena keasikan buka sosial media, scrolling, hampir setengah jam tuh di toilet ya. Nah, yang kayak gitu katanya bikin tekanan di pembuluh darah sekitar anus kita tuh makin tinggi, yang mana ujung-ujungnya bisa memicu ambeien alias hemoroid. Makanya Dokter Trisha tuh nyaranin kita buat ngurangin waktu main handphone di toilet, karena semakin cepat selesai semakin kecil juga resikonya, sahabat suara. Jadi kalau lagi di toilet, udah deh, mending fokus langsung aja ke tujuan awal kamu. Kamu ke toilet ngapain? Cuci tangan? Atau buang air kecil? Atau ngapain? Udah fokus sama itu aja. Tinggalin handphonenya ya, masa ke toilet aja harus pakai handphone.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
0: Iswara.

di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kayaknya sekarang kalau misalkan lagi scroll-scroll handphone, kayak olahraga tuh udah jadi gaya hidup ya. Dan bukan cuma olahraganya aja, tapi pola makan, pola istirahat. Sekarang tuh puji Tuhan, alhamdulillah semua orang tuh sudah paham dan sudah sadar betul akan hidup sehat. Cuma banyak banget orang-orang yang pengen kurus, pengen sehat, cuma baru mulai langsung ngelakuin hal-hal yang ekstrim. Ini jadi ada salah satu influencer vegan ya, yang kalau kamu buka sosial media tuh sempat rame banget. Tapi karena walaupun dia influencer vegan, yang jadi sorotan tuh bukan hal-hal yang baik, sahabat suara. Tapi dia tuh meninggal dunia setelah bertahun-tahun ngejalanin pola makan yang super ekstrim, dimana dia tuh cuma mau makan buah-buahan aja, bahkan sampai gak mau tuh yang namanya minum air putih, dan milih ganti semuanya itu pakai air kelapa. Mau ngomong kepala gue kan. Nah, akibatnya badan itu ngalamin malnutrisi parah dan kekurangan nutrisi yang sebenarnya tuh penting banget dibutuhin sama tubuh. Dan ibunya tuh akhirnya bilang juga kalau kondisi anaknya sekarang udah lemah banget, sampai rentan banget kena masalah kesehatan yang serius. Ini bisa jadi pengingat ya buat kita semua sahabat suara, bahwa jaga kesehatan itu bukan soal ikut-ikutan tren doang atau sekedar menghindari makanan tertentu. Tapi tubuh kita tuh tetap butuh keseimbangan dan asupan yang cukup dari berbagai sumber. Ya mungkin niat awalnya itu baik ya, pengen hidup lebih sehat. Tapi kalau dilakuin secara ekstrim mah podo ae, kalau kata orang Jawa ya, sama aja sahabat suara.

di suara seluruh warga Indonesia barengan sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti. Sahabat suara, kalau lagi live TikTok, aku siaran sambil live TikTok atau baca-bacain requestan kamu gitu ya yang masuk lewat WhatsApp. Pasti requestan yang masuk, tolong puterin kak, aku mau request lagunya Hindia, aku mau request lagunya Fizz, Baskara Putra kak, Baskara Putra nih ya. Ada satu kabar yang membanggakan dari dunia musik Indonesia, dan tentunya kabar baiknya itu datang dari musisi yang lagunya itu selalu jadi top request kamu sahabat suara. Baskara Putra baru aja berhasil bawa pulang penghargaan Special Award kategori Indonesian Popular Music di ajang Music Awards Japan 2026 di Tokyo. Tepuk tangan buat idol kita semua sahabat suara. Penghargaan keren ini diraih karena lagunya yang berjudul Everything You Are. Ini lagu yang cukup sering di request juga sama kamu semua ya sahabat suara. Jadi bukan cuma karena, dan ini tentunya karena Baskara yang keren banget ya, tapi karena kita semua yang terus muterin di radio, di mobil, Everything You Are berkali-kali, kita berhasil membuat salah satu musisi tanah air kita dikenal di kancah penghargaan internasional sahabat suara. Dan yang bikin makin spesial, ini Hindia juga sempat tampil langsung di atas panggung acara tersebut buat bawain lagu itu sahabat suara. Jadi benar-benar momen yang memorable banget, dan pencapaian ini tentunya jadi kebanggaan ya buat kita semua, karena selain nambah daftar prestasi Hindia di level internasional, ini juga bisa dibilang jadi bukti nyata lah ya bahwa musisi-musisi Indonesia itu udah makin diakui dan diapresiasi di panggung dunia. Sekali lagi aku mau ngucapin selamat buat Hindia, udah bikin kita semua makin bangga. Dan sahabat suara, ini karena spesial Baskara baru menangin penghargaan ya. Kalau misalkan mau request full Hindia boleh banget, langsung aja WhatsApp ke 0816 114 1014.

0: Suara Warga Indonesia, Iswara barengan sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti. Sahabat Suara, masih sampai jam 2 aku nemenin kamu. Jadi kalau mau request langsung aja ketik nama kamu, lagunya mau request lagu apa, dan ceritain boleh ya sedikit kenapa sih kamu akhirnya mau request lagu itu. Kalau misalkan mau sekalian titip salam juga boleh, dibacain dengan senang hati ya. Langsung aja WhatsApp ke 0816 114 1014. Ditunggu.
1: Iswara, Suara Warga Indonesia.
0: Sahabat Suara, kamu suka sebel gak sih kalau yang namanya ngurusin sertifikat tanah itu jadi ribet banget, ngantrinya lama, ujung-ujungnya capek sendiri? Nah, tenang aja, karena sekarang ada cara gampangnya loh. Yuk, kenalan sama aplikasi Sentuh Tanahku. Hanya dalam satu genggaman, kamu bisa cek syarat, simulasi biaya, dan estimasi waktu penyelesaian. Kamu juga bisa pantau status layanan kamu langsung dari handphone. Terus, kamu juga bisa langsung lihat daftar sertifikat tanah beserta detailnya. Buat kamu yang udah punya sertifikat elektronik, semua informasinya udah lengkap ada di aplikasi ini. Gak ketinggalan, kamu juga bisa plotting tanah sendiri kalau belum terpetakan. Jadi kalau kamu mau ke kantor pertanahan, kamu udah gak perlu ribet lagi sahabat Suara. Tinggal booking antrian online lewat aplikasinya. Praktis kan? Tunggu apa lagi? Yuk langsung download aplikasi Sentuh Tanahku di Google Play Store atau App Store. Jangan lupa verifikasi akun supaya semua fiturnya bisa dipakai maksimal. Kementerian ATR BPN, melayani profesional terpercaya.
2: Summarecon Mall Kelapa Gading mempersembahkan Little Groundbreaker. Di sini anak-anak bisa bermain sambil belajar dalam area konstruksi interaktif yang seru dan edukatif. Mereka bisa seru-seruan merasakan pengalaman menjadi pekerja konstruksi sungguhan, mulai dari membangun, berkreasi, hingga menyelesaikan berbagai tantangan yang mengasah kreativitas, motorik, dan juga imajinasi mereka. Pokoknya, si kecil bebas mengeksplorasi dunia konstruksi dalam suasana yang aman, menyenangkan, dan penuh pengalaman baru. Catat tanggalnya, 19 Juni sampai 12 Juli 2026, berlokasi di Atrium Summarecon Mall Kelapa Gading 5. Untuk info lebih lanjut, cek Instagram at MKG La Piazza. Little Groundbreaker X Kids at Work. Build, play, and imagine.
1: Iswara, memutarkan musik yang kamu butuh kapan

0: main bagasi ya, bener gak sih?
1: Betul, kata-katanya gak boleh diucapkan di satu tempat, tapi di tempat lain malah boleh.
0: Betul, gitu. Nah kali ini kita kayak apa yang boleh diucapkan di lapangan bola,
1: tapi
0: gak boleh di rumah sakit.
1: Yes, yo ini diucapin sama Cia, boleh diucapin di lapangan bola, tapi gak boleh diucapin di rumah sakit.
0: Iya.
1: Yuk bisa yuk, tambah lagi yuk.
2: Apa pasiennya? Pasiennya gak boleh.
0: Itu kalau masa
1: penyakitnya sudah nambah.
0: Iya. Atau kalau obat bius, yuk bisa ya tambah lagi ya. Gitu. Wah, wow, gak bangun-bangun itu pasti ya. Ada Roni nanti banyak.
1: Mau bacain WhatsApp lagi ya? Malu.
0: Malu. Ada Roni di Banjarmasin nih. Mau ikut games bagasi ya. Apa yang boleh diomongin di lapangan bola tapi gak boleh diomongin di rumah sakit? Lah ini kok bolanya ada dua?
1: Wah, bola apa nih?
0: Apa nih kalau boleh?
1: Bola apa
0: bola
1: nih?
0: Bola mata kan? Kalau pasien kan bola matanya dua.
1: Tapi kalau gak dua justru malah aneh. Kalau di rumah sakit ya.
0: Masa?
1: Di lapangan bola juga harusnya dua.
2: Satu
0: bolanya.
2: Kan cadangan, bola cadangan.
1: Iya, bola cadangan.
0: Takutnya bolong bolanya.
1: Bisa lebih tahu, biasanya kan si anak gawang udah pegang juga.
0: Oh, iya. Banyak bener bola kalau di lapangan bola ya. Iya, 11. Iya, buat latihan. Ada lagi dari Irfan, mampus.
1: Astagfirullahaladzim, masa di rumah sakit bilang mampus.
0: Kalau di lapangan sangat lumrah saat lawan gagal cetak gol, tapi sangat terlarang kalau di depan ruang ICU gitu. Apalagi kalau
1: tapi kalau di lapangan bola juga nggak boleh. Tapi kalau untuk penontonnya mungkin ya.
0: Ada kan kita kan suka kebablas, mampus lo gitu ya kan. Nah kalau misalnya di depan ruang ICU, mampus lo. Emang udah pada hampir mampus. Gak boleh.
1: Iya kan.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Memutarkan musik.

Jakarta 105,1.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Isuara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia barengan sama Cia Friska yang masih akan terus nemenin kamu hari ini sampai jam 2 siang. Sahabat suara, nih kalau lagi hari libur gini, waktunya refleksi diri ya. Coba sekarang ratapi nasib bersama-sama dan coba renungin. Selama ini kamu tuh mengerjakan pekerjaan yang kamu suka atau enggak sih? Karena pernah enggak sih ngerasa kalau belajar sesuatu yang susah itu rasanya frustasi banget, pengen nyerahnya tuh ada banget sahabat suara ya. Kalau bisa tiap 3 bulan ganti kerjaan mah ganti kerjaan, karena ngerasa kayaknya tuh enggak ada yang cocok gitu ya. Nah, ternyata justru disitulah ketika kita mengerjakan sesuatu yang gak kita suka, otak kita tuh lagi bekerja paling keras sahabat suara. Dan banyak orang mikir kalau otak berkembang paling baik itu kalau kita mengerjakan hal-hal yang gampang dan menyenangkan, ya kan? Padahal ada satu penelitian yang justru nunjukin hal yang sebaliknya sahabat suara. Jadi ada konsep dalam psikologi belajar yang namanya itu desirable difficulty. Intinya itu adalah kesulitan-kesulitan tertentu yang bikin proses belajar kita itu terasa lebih berat, dan justru itulah yang membantu otak kita ngebentuk pemahaman dan ingatan yang jauh lebih kuat dibanding kalau kita mengerjakan atau kita belajar sesuatu tuh yang gampang-gampang aja gitu. Contohnya nih ya, kayak kemarin presiden kita bilang kalau nanti mau akan diberlakukan pembelajaran bahasa Prancis di sekolah-sekolah. Nah, belajar bahasa baru, ngafalin materi tanpa lihat catatan, atau nyoba skill yang belum dikuasai. Atau kalau dulu ya waktu sekolah ngerjain soal-soal matematika itu kan lumayan challenging ya. Nah, aktivitas-aktivitas kayak gitu tuh yang akhirnya mendorong otak kita buat bangun dan perkuat koneksi saraf baru lewat proses yang disebut neuroplastisitas. Jadi kalau lagi ngerasa gak nyaman atau struggling banget pas lagi belajar sesuatu yang baru, itu bukan artinya kamu gagal ya sahabat suara ya. Justru itu tandanya otak kamu lagi aktif-aktifnya buat beradaptasi dan berkembang. Karena yang penting tantangannya itu masih dalam batas yang bisa kamu hadapi lah. Bukan bikin kamu tuh sampai yang stres berlebihan yang nantinya justru berdampak buruk buat kesehatan mental kamu. Jadi kalau kerjaan lagi banyak-banyaknya, udah tenang aja itu otak kamu lagi bekerja keras supaya nanti makin berkembang, makin pinter. Cus, pindah kantor baru, bercanda.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
0: Iswara.

Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Barengan sampai jam 2 siang nanti sama Cia Friska, sahabat suara. Hari libur gini, pasti yang kita lakuin hal-hal yang bermanfaat buat kesehatan kita ya, sahabat suara. Harusnya, cuma kalau kamu lagi berbahan, gak apa-apa nih, masih siang. Tapi tolong dong nanti kalau sore olahraga ya, karena pasti kan ini kamu udah sering dengar orang-orang tuh banyak yang tiap hari ngincernya 10 ribu ngecadel nih gue, 10 ribu langkah sahabat suara. Siapa yang punya hobi itu juga, makan banyak mah nggak apa-apa, yang penting kan excuse-nya nggak apa-apa, nanti gue mau jalan sampai 10 ribu langkah, gue kan minimal 10 ribu langkah. Ada gak yang kayak gitu? Nah, kalau misalkan ngerasa kalau udah nyampe 10 ribu langkah sehari ternyata itu udah baik, ternyata itu mitos ya sahabat suara ya. Karena ada sebuah meta-analisis yang ngelibatin lebih dari 90 ribu orang, itu nunjukin kalau setiap tambahan 1000 langkah per hari dari kebiasaan sebelumnya aja udah dikaitkan sama penurunan resiko depresi hampir sekitar 10%. Jadi misalnya nih, kamu kan biasanya jalan sekitar ya harusnya sih 3000 langkah ya sehari sahabat suara. Terus kalau misalkan udah sering jalan 3000 langkah, besoknya tuh kamu tingkatin lagi, tambah 1000 langkah jadi 4000. Nah itu manfaatnya tuh buat kesehatan mental kamu tuh harusnya udah mulai kerasa sahabat suara. Dan yang bikin makin semangat, 1000 langkah tambahan itu cuma setara sekitar 10 sampai 15 menit jalan santai aja. Ada dong waktunya kalau cuma 10 sampai 15 menit mah. Jadi enggak perlu tuh sampai ngos-ngosan atau luangin waktu berjam-jam. Main handphone aja bisa kan tuh ya berjam-jam. Masa jalan santai 10 sampai 15 menit aja enggak bisa? Ya enggak sih? Jadi intinya, perubahan kecil yang kamu lakuin setiap hari itu ternyata bisa punya dampak yang jauh lebih besar daripada yang kamu kira. Udahlah, yuk kita mulai aja pelan-pelan.

Cia Friska sampai jam 2 siang nanti di Iswara, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, siapa yang udah nonton Backrooms ya? Itu kan lagi rame banget di TikTok-TikTok, di sosial media. Karena di trailer filmnya Backrooms yang diproduksi sama A24 itu tiba-tiba tuh bikin orang banyak yang kaget banget karena ada salam berbahasa Indonesia di dalamnya. Ada bahasa kita, guys, di film Backroom, Sahabat Suara. Yang udah nonton pasti notice banget tuh ya. Dan ternyata suara itu bukan suara biasa, Sahabat Suara. Karena itu adalah rekaman dari The Golden Record. Jadi itu adalah sebuah pesan yang dikirim NASA keluar angkasa barengan sama wahana Voyager 1 dan Voyager 2 dari tahun 1977. Itu suara udah lama banget, seumur bapak saya kayaknya ya, Sahabat Suara ya. Jadi kalimat yang diucapin sama Ilyas Harun itu bunyinya gini nih: selamat malam hadirin sekalian, selamat berpisah dan sampai bertemu lagi di lain waktu. Gitu, kalau kamu nonton Backrooms ada kalimat itu, Sahabat Suara. Ih, kata aku mah nonton, ya gak sih? Dan bayangin aja ya, itu hampir, suara itu tuh hampir 50 tahun melayang-layang di luar angkasa. Dan akhirnya suaranya itu sekarang muncul lagi di layar bioskop kesayangan Anda. Nah, kalau kata Kak Dirby, layar bioskop nyambungnya tuh harus ada kata-kata kesayangan Anda, Sahabat Suara ya. Dan apalagi film Backrooms itu kan jatuhnya film horror sci-fi gitu ya, yang bikin makin bangganya lagi, Indonesia tuh ternyata gak cuma diwakilin pakai kalimat itu aja, pakai salam itu aja, tapi ternyata juga ada musik gending Jawa Ketawang Puspawarna, dan ada juga foto penari Bali itu yang ikut dibawa di dalam misi bersejarah itu. Jadi kalau misalkan ada kata-kata Indonesia goes to space, itu beneran udah kejadian sejak hampir 50 tahun lalu tuh. Ya ibaratnya setengah abad yang lalu lah ya, Sahabat Suara.

Masih barengan sama Cia Friska di Iswara Suara Warga Indonesia sampai jam 2 siang nanti. Sahabat Suara, ini Piala Dunia udah mulai, dan dari dulu kulturnya adalah kalau Piala Dunia sudah tayang, sudah sedang berjalan, hasilnya semua orang begadang. Ya gak sih? Karena dulu walaupun saya perempuan dan saya tidak mengerti bola, ketika ada Piala Dunia itu keluarga tuh ngumpul buat nonton bareng, anak kecil disuruh begadang. Gak ngerti itu mata yang namanya udah ngantuk, kita paksain melek, ada banget sahabat Suara. Dan dulu itu kan bisa dibilang begadang itu kayaknya keren lah ya. Dan kalau sekarang banyak dari kamu yang begadang karena kerja, itu dilihatnya kamu kayak si paling produktif. Apalagi Gen Z sekarang akrab banget tuh sama budaya scrolling sampai pagi, hustle culture yang bikin istirahat, apa itu istirahat, otak kita, badan kita mah hanya untuk cuan, ya gak sih? Nah sekarang mindset itu tuh kayaknya udah mulai geser, karena udah makin banyak anak muda yang justru tuh beralihnya ke tren yang ada nih, istilah baru Gen Z, yaitu sleep maxing, sahabat Suara. Jadi itu adalah tren wellness yang fokus buat ningkatin kualitas tidur demi kesehatan fisik dan mental. Jadi Gen Z sekarang trennya udah bukan kehidupan malam lagi, cuma ke GBK, sleep maxing, pokoknya yang membawa dampak baik buat kesehatan itu mereka lakukan. Karena di media sosial Gen Z tuh udah rame banget ngomongin soal pentingnya tidur cukup, mulai dari jaga jam tidur yang konsisten, ngurangin screen time sebelum tidur, sampai mereka tuh berlomba-lomba bikin suasana kamar tuh senyaman mungkin biar kualitas tidurnya tuh makin maksimal. Makanya sekarang banyak juga dari Gen Z yang kaum rebahan ya, bocah mager sahabat Suara, karena mereka tuh berusaha sekuat mungkin biar gimana pun caranya kamar tuh nyaman gitu. Dan ini tuh bukan sekedar apa ya, tren tanpa alasan sahabat Suara, karena makin banyak penelitian yang nunjukin kalau kurang tidur terus-terusan itu ujungnya bisa ngeganggu fokus, mood, bahkan metabolisme tubuh, bahkan juga bisa ningkatin resiko gangguan kesehatan jangka panjang loh sahabat Suara. Jadi kalau dulu tidur cukup tuh dianggapnya tanda males, sekarang tuh Gen Z tuh justru ngeliatnya sebagai salah satu bentuk self-care mereka dan investasi kesehatan. Karena kan hidup terus dalam mode online ternyata gak selalu bagus ya buat tubuh kita sahabat Suara. Jadi sekarang pertanyaan buat seluruh sahabat Suara semua, kalau kalian sendiri rata-rata tidurnya itu berapa jam sehari sahabat Suara?

0: Sahabat Suara, suka sebel gak sih kalau yang namanya urusan sertifikat tanah itu jadi ribet banget? Antrinya lama, ujung-ujungnya capek sendiri. Nah, sekarang ada cara gampangnya loh. Yuk, kenalan sama aplikasi Sentuh Tanahku. Hanya dalam satu genggaman, kamu itu bisa cek syarat, simulasi biaya, dan estimasi waktu penyelesaiannya. Kamu juga bisa pantau status layanan kamu langsung dari handphone. Terus, kamu juga bisa langsung lihat daftar sertifikat tanah beserta detailnya. Buat kamu yang udah punya sertifikat elektronik, semua informasinya udah lengkap ada di aplikasi ini. Gak ketinggalan, kamu juga bisa plotting tanah sendiri kalau belum terpetakan. Jadi, kalau kamu mau ke kantor pertanahan, kamu itu gak perlu ribet lagi, tinggal booking antrian online lewat aplikasinya. Praktis kan? Tunggu apa lagi? Yuk, langsung download aplikasi Sentuh Tanahku di Google Play Store atau App Store. Jangan lupa verifikasi akun supaya semua fiturnya bisa dipakai secara maksimal. Kementerian ATR BPN, melayani profesional terpercaya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Kiswara, suara warga Indonesia.

Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, seluruh warga Indonesia barengan sama Cia Friska di jam 2 siang ini, sahabat suara. Ini udah hampir jam 2 yang artinya Cia Friska harus pamit. Tapi tenang aja, karena kita akan ketemu lagi di hari Jumat di jam yang sama, yaitu jam 11 sampai jam 2 siang. Jangan lupa istirahat, manfaatin waktu libur kamu semaksimal mungkin, karena ini bukan weekend ya. Jadi leha-leha hari ini bukan berarti kamu leha-leha juga besoknya, karena hari Rabu kan kita masih harus kembali bekerja ya, sahabat suara. Oke, terima kasih buat yang udah dengerin aku dari tadi. Kita ketemu lagi hari Jumat. Bye sahabat.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Dwi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu nggak mancing ke laut. Dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku cerita itu loh. Katanya udah putus. Tapi ternak kambingnya dilihat terus. Ya kan?
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Barat, suara warga Indonesia.
1: 5 tahun dari sekarang, 10 tahun dari sekarang, Indonesia akan seperti apa? Siapa yang memimpin industrinya? Teknologi seperti apa yang akan kita gunakan? Dan bagaimana generasi muda mengambil peran di dalamnya?

0: bangsa di era teknologi dan kecerdasan buatan. Tanggal 17 dan 18 Juni 2026 di The Tribrata Dharma Wangsa, Jakarta. Indonesia Summit 2026. The next us, Indonesia sleep in the algorithmic age.
1: Suara warga Indonesia. Memutarkan

101 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi kan. Iya.
1: Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan, atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk itu pelecehan.
2: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah. Ada kesempatan gue lututin rudalnya.
1: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang, si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
1: Si tua bangke sepatutnya itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
0: Udah dilututin
1: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi kan, iya,
1: berfungsi. Dan udah gak bisa.
0: Katanya udah gak tinggal di Bangka.
3: Radal. Aduh, itu radal. Terus gue jenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
1: Itu si rudalnya itu ya. Habis dilututin ya. Itu gak bisa tembakin ke atas.
0: Kenapa, Pak?
1: Dia ke bawah terus.
0: Terus dia ya.
1: Dia, iya, dia tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
0: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
3: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
1: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya, lembek. Rudal lembek.
0: Karena nonaktif tadi.
1: Kan harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
0: Iya.
1: Keras. Dan kan iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
3: Seneng banget lagi dia ngomongin.
2: Fluffy.
1: Ada prosesnya dulu sebelum jadi habis dari Fluffy, dia berubah lagi.
2: Apa?
1: Chewy ya.
0: Emang kalau dilus-lus gak bisa ini lagi, Pak? Gak bisa aktif lagi tuh rudal.
1: Oh, udah gak bisa. Kalau udah dilut itu udah nonaktif gak bisa. Udah ngeplek, Pak.
0: Oh, parah juga ya.
3: Tapi masih bisa dipakai gak?
1: Harusnya ada urat-uratnya gitu loh harusnya.
3: Loh.
2: Kok rudal berurat?
3: Kok urat sih?
1: Kan ada gambar-gambar itu.
0: Tato
1: gitu.
3: Ada tato. Kok ditato?
0: Iya, kan dicap. Made in Indonesia. Made in India. Kinos was here. Ada kan tanda tangan segala macam. Siapa tahu itu rudal ketemu artis. Mas Kinos, Mbak Gina minta tanda tangannya. Ya kan ditanda tangan tuh.
3: Allah Akbar, capek banget deh gua. Allah.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

Suara Jakarta, 105,1 FM Suara Bandung, 88,7 FM Suara Jogja.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Indonesia.
1: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

GreatSale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Kak Indra kepanjangan dari apa?
1: Apa?
0: Kak Indra suka bercerita.
2: Yes, yes, yes, yes. Selamat pagi kembali.
3: Selamat pagi mulu dari tadi deh.
2: Karena belum dijawab.
3: Oh iya, selamat pagi.
2: Assalamualaikum, gak dijawab.
3: Ya, pagi, pagi.
0: Dengerin sahabat suara. Kalau sampai ada yang salah, kita putus lah.
2: Saya boleh lanjutkan?
0: Lanjut, boleh.
2: Oke, jadi ceritanya adalah menjadi karyawan
4: ini
2: yang
4: bawa siapa?
2: Sebentar, belum
4: saya cerita. Oh belum, oke boleh.
3: Sabar.
2: Tarik napas.
3: Orang pada emosian banget.
0: Tapi kayak setara, diajak dulu supaya dia dengerin cerita lu.
2: Kan dia dengerin.
0: Oh.
2: Dia dengerin.
0: Siapa dulu?
2: Bentar, halo? Ahmad. Halo, Mat.
4: Dipanggil juga akhirnya.
2: Halo.
5: Halo.
2: Dengerin kan?
5: Ada.
2: Oke. Okay. Sebentar ya, saya mute dulu. Nah, tuh kan dengerin kan? Benar. Oke, jadi ceritanya saya ulangi lagi, akan menjadi karyawan yang dapat pelanggannya tuh ribet dan ngeselin.
3: Iya.
2: Nah, dan kita akan ini mau bawel banget ini satu. Belum juga diundang. Tadi kan udah ada suaranya, denger kok gitu.
3: Eh,
2: saya mute dulu sebentar ya yang ditelepon. Dan kali ini kita akan melibatkan penelpon juga yang namanya Ahmad. Halo Ahmad.
3: Halo,
5: Kinarkina dari suara.
0: Okay. Selamat pagi Sahroni.
2: Bukan dong. Jadi beginilah ceritanya. Pada suatu hari ada satu karya.

0: Kawan punya pelanggannya tuh ribet banget. Setiap hari bulak-balik
1: ngomong ini.
0: Ya lu potong mulu sih, Pak. Kesel gua lama-lama nih.
2: Ngomong udah kayak tawa.
0: Iya, tawa mulu bulak-balik sampai akhirnya keribetan tersebut ngeselin yang akhirnya si karyawan ini mendumel di dalam hatinya.
2: Mendumel.
0: Dan berkata, "Ayam."
2: Lata.
0: Ngedumel
1: itu lata.
0: Ngedumel sopan spoken. Dia terkejut
1: kenapa tiba-tiba ada tamu datang dia pakai sandal jepit. Kaos bolong, celananya juga melorot, matanya juga nyengeng sebelah, terus pakai pecinya tinggi banget lagi.
2: Waduh.
0: Dibawa lagi tuh peci.
2: Bawa lagi si peci tinggi itu.
1: Tiba-tiba dia mendatangiku. Iya, bisa ada yang bisa dibanting?
0: Bantu dong.
1: Oh, Bapak ternyata sedang mencari
2: obat kurap.
1: Obat kurap.
0: Gatel-gatel pada kapotik.
1: Makanya tadi pecinya tuh dipakai buat gargar tuh.
0: Iya.
1: Gosok-gosok ke tangannya tuh.
2: Gatel banget nih bokong saya, makanya celana saya melorot nih.
1: Sambil garu-garu.
2: Iya. Obat kurap ada di sebelah, di rak sebelah mana ya? Soalnya saya butuh sekarang juga nih. Saya buru-buru. Cepetan deh kasih tahu saya di mana obat kurapnya. Karena abis ini saya mau ke
3: pemakaman umum karena saudara saya baru saja meninggal. Jadi ceritanya dikuburinnya udah, cuman aku telat datang. Selain membawa obat kurap yang tadi, tiba-tiba saja nih saya membawa
0: pacul emas. Karena makamnya ini spesial.
1: Bukan orang sembarang. Oke. Okay.
0: Jadi pengen dicoba dibangunkan lagi untuk
1: ngisi tausiah.
0: Kok jadi ceramah?
1: Supaya bisa bercerita bagaimana kondisi di bawah sana. Supaya menjadi peringatan untuk semua orang yang masih diberi kesempatan untuk hidup. Untuk lebih takut lagi sama Yang Maha Kuasa. Akhirnya aku gali kubur itu perlahan, secangkul demi cangkul.
0: Ternyata ini adalah kartu remi. Aku main cangkulan. Tapi ternyata selama ini aku main cangkulan sama siapa? Ternyata sama
2: ibu kos.
0: Sama ibu kos.
1: Dikuburnya di daerah kos-kosan.
2: Iya.
1: Di belakang kos-kosan.
2: Kebetulan ibu kos ini orangnya baik banget. Selalu menemani kemanapun aku pergi. Bahkan ibu kos ini selalu membekaliku dengan
3: keripik buah karena tahu dia orangnya laparan.
1: Laparan cemilan.
2: Iya.
1: Dia makan nasi.
3: Orangnya laparan. Nah, tapi kan keripik buah tuh kayak kurang gitu ya. Biar kenyang, ibu kos tersebut selain keripik buah, dia juga membekali dengan
0: kue ulang tahun.
4: Happy birthday to you. Happy birthday.
5: Gak mau kelewatan kan?
6: Makanya dengerin terus
5: Setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: ada pengumuman apaan tuh?
1: Berita, beri.
2: Pengumuman apa sih? Nggak jelas ah.
0: Itu makanya dengerin dulu. Lu diem dulu bisa nggak?
1: Berita.
2: Ah, paling pengumuman ewe. Udah mending dengerin Iswah aja.
0: Ada apaan emang?
2: Ada Jill sama Reza.
0: Hah? Jill sama Reza? Suara santai kali.
2: Iya, itu suara santai. Sekarang nih.

0: Emat, hari Selasa libur, kabar baik.
1: Iya, Jel kan kemarin sedang bersenang-senang sama anaknya karena anaknya prom. Dan gue ngeliatin fotonya yang Jel share di grup. Udah gitu gue ngeliatin story-storynya. Gue merasa kayak, wow, nanti gue akan merasakan hal itu juga.
0: Cuman
1: masih lama.
0: Lama banget ya. Oke, sampai jam 7 loh kita. Kita berdua ada informasi mengenai gempa dangkal 6,7 skala Richter yang mengguncang Palu. Dan pasien rumah sakit yang akhirnya jadi berhamburan.
1: Betul sekali, dan pastinya ada Gen Z bertanya tentang menerima permintaan tolong orang yang pernah jahat ke kita.
0: Waduh.
1: Ini jangan lupa juga ada perjalanan nostalgia. Siapa tahu kamu mau diputerin lagunya dan memberikan memori-memori yang ada.
0: Yuk, ikutan yuk.
1: Ini lagu pertama gue nih, lo bisa tebak
0: gak?
1: Nih.

0: suara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.
1: 105,1 FM Iswara Bandung, suara warga Indonesia. Yuni Melia Sari di Suara Santai edisi 16 Juni 2026 siap nemenin sahabat suara.

Ini agak sedikit berbeza ya. Kenapa Teh Yuni berbezanya? Iya, beda aja gitu. Kalau siaran di hari libur, Sabah Suara suka kayak gimana gitu. Ih, yang lain mah libur, ada aku mah lembur gitu. Gak boleh sirik, setiap orang kerjaannya beda-beda ya Sabah Suara ya. Ada yang tanggal merah tetap bekerja, ada yang tanggal merah memang libur, ada yang meskipun lagi libur tapi gak bisa jauh dari pekerjaan, diteleponin sama bos atau atasan, atau mungkin ada aja yang harus diurusin gitu ya. Ada yang emang benar-benar libur bablas aja gitu, libur aja beneran bisa menikmati. Ada yang lagi di kantor kerja tapi ya sesantai itu, lagi gak banyak pekerjaan. Jadi memang banyak template-nya ya. Mari kita syukuri saja semuanya. Buat yang lagi kerja di hari libur ini, selamat bekerja teman-teman. Buat yang lagi libur, selamat menikmati libur dan kebersamaan dengan keluarga. Lagi mau pada kemana sih jalan-jalan di Bandung sore hari ini? Mau makan? Mau nongkrong di coffee shop? Mau nonton film ke bioskop? Kayaknya memang seru ya, semua jadwalnya sedang banyak gitu. Sabah Suara lagi rame pilihan film, genrenya juga macam-macam. Terus juga ragam pilihan untuk usianya juga macam-macam ya, dari mulai anak-anak, remaja, dewasa, semuanya ada, mangga disesuaikan saja ya Sabah Suara. Libur apa sih hari ini? Tanggal merahnya tuh peringatan apa sih Sabah Suara? Hari Selasa tanggal 16 Juni 2026 hari ini bertepatan dengan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah Sabah Suara. Penetapan ini mengacu pada kalender Hijriah Indonesia yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Momen pergantian Tahun Baru Islam ini umumnya disambut oleh kita umat muslim dengan berbagai hal ya. Yang paling mudah dilakukan adalah melakukan berbagai macam amalan yang baik, seperti misalnya muhasabah diri atau evaluasi diri begitu ya, memperbanyak doa-doa yang baik, terus juga bersedekah. Selain itu juga terdapat berbagai keutamaan ibadah di bulan Muharram ini Sabah Suara, termasuk menjalankan puasa sunnah seperti puasa tasyu'a dan juga puasa asyura. Informasinya diambil dari Google Sabah Suara ya. Silakan dicek aja lebih lanjutnya seperti apa kita dapat mendalami momen ini dengan lebih baik gitu ya, sesuai dengan yang Sabah Suara bisa lakukan ya. Sudah beramal baik apa hari ini? Sepertinya tidak harus menunggu hari ya kalau amalan baik ya. Sedekah juga gak harus nungguin hari, kapanpun kita bisa, kapanpun kita ada, kapanpun kita merasa mampu dan sanggup, mari kita lakukan ya. Harapannya apa? Gak berharap kembali baik ke kitanya sih Sabah Suara ya, insya Allah ikhlas ridho gitu ya. Tapi ya hanya ingin menjadi manusia baik seutuhnya aja gitu, siapa tahu bermanfaat untuk diri kita dan juga untuk lingkungan di sekitar kita atau penerima manfaat yang kita lakukan. Amin. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin ya. Mau minta lagu apa hari ini Sabah Suara? Boleh banget ya, silakan. Buat Sabah Suara yang pengen minta lagu, tapi buat yang cuman pengen mendengarkan saja lagu-lagu Indonesia pilihan terbaik dan juga lagu-lagu mancanegara pilihan terenakun, bakalan kita putarkan sampai dengan menjelang jam 7 malam hari nanti. Jadi jangan kemana-mana, mari kita nikmati liburan kita dengan mendengarkan 105,1 FM Suara Bandung, Suara Warga Indonesia.

0: City.
1: Ada yang baru di Iswara Bandung. Sekarang Iswara Bandung memutarkan lagu-lagu dari musisi mancanegara.
2: Shout it, what your name is?

0: mendapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Bulan Juni, saatnya liburan bareng keluarga nih.
3: Kecil aja, ada banyak keseruan.
2: Asik, ada apa aja emang?
3: Belanja, langsung dapat kesempatan memenangkan mobil listrik sampai bulan Desember. Terus buat liburan sekolah, ada Meet and Greet Giant Bear. Tanggal 19 Juni sampai 5 Juli, setiap hari jam 4 sore.
2: Wah, anak-anak pasti happy nih.
3: Yuk habiskan waktu seru kamu di Chiwok. Untuk informasi lebih lengkap, dapat mengunjungi Instagram dan TikTok @chiwok.

0: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at L Hotel Bandung.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara,
1: suara warga Indonesia.

105,1 FM, Suara Bandung, suara warga Indonesia. Sahabat suara, nikmati kumpul barengan keluarga, teman atau komunitas kalian di Pago Restaurant The Papandayan Hotel. Karena Asian Food Market yang sebelumnya menemani Sabtunya sahabat suara gitu ya, atau Sabtu malamnya sahabat suara, kini hadir setiap minggu mulai pukul 12 siang hingga 4 sore dalam konsep Sunday Brunch. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tau Fu, dimsum, ramen, sushi, Indian cuisine, sate, hingga aneka dessert favorit. Asian Food Market Sunday Brunch hanya dengan Rp250.000 net per orang. Dapatkan promo buy 4 get 5. Untuk reservasi silakan WhatsApp di 0811-2232-392 atau follow Instagram @pagorestaurant dan @thepapandayan. Asian Food Market, curated Asian lovers and beyond. Ya Allah, capek ih. Kenapa sih sahabat suara, habis liburan ya, habis jalan-jalan ya, habis berkegiatan. Waduh, sepanjang weekend ini, Sabtu, Minggu, Senin kemarin cuti misalnya, Selasa ini libur, panjang sekali. Mungkin perjalanannya sudah jauh keluar kota, atau bahkan mungkin tidak hanya menggunakan jalan darat ya, harus pakai pesawat misalnya, atau habis dari manalah gitu sahabat suara, menikmati 4 hari liburan ini gitu. Pegel-pegel badan paling enak dipijit sahabat suara. Pijitnya macam-macam ya, dari mulai pijat refleksi hanya bagian kaki ke pangkal paha saja, lalu pijat tradisional di massage gitu ya, yang pakai apa namanya, diurut gitu pakai minyak sahabat suara, lalu biasanya setelah itu dilulur ke arah perempuan gitu ya. Ada yang pijatnya shiatsu, jadi tetap menggunakan pakaian, jadi si terapis memijatnya tidak ke kulit kita langsung tapi di atas baju dan di double pakai handuk biasanya. Atau pijatnya pijat yang kertek teh ya, geningan yang krek krek krek gitu, ada juga ya. Terus apalagi ya jenis-jenis pijat ya sahabat suara, ada juga mungkin yang lebih memilih untuk dikerok kalau masuk angin nah ya, ada juga dibekam untuk peredaran darah, kelancaran darah dan lain sebagainya. Ada juga yang melakukan berbagai macam relaksasi ya, untuk bisa melancarkan kembali peredaran darah, bikin pegelnya hilang ya, karena gak cukup hanya dengan istirahat aja. Meskipun 4 hari liburan teh, cenah relaksasi ya, cenah refreshing, tapi tetap pegel, tetap capek. Kalau pilihannya yang lain ada mungkin krembat gitu ya dan lain sebagainya sahabat suara. Tapi yang simple kalau di rumah aja kayaknya, kalau punya anggota keluarga banyak, ada suami kan, ada istri, ada anak misalnya ya, anaknya sudah cukup besar, biasanya kalau mau yang murah-murah aja mah tinggal pijat pergantian aja. Aku di rumah ya, kalau sedang sangat lelah tapi lagi gak bisa ke tukang pijat, atau mungkin lagi gak bisa nyalon, mendingan gantian aja. Jadi kita undi, terus udah gitu kayak okay, bubu dipijat daru, daru mijat baba, nanti baba gantian dipijat sama bubu gitu per 10 menit. 10 menit itu biasanya kita boleh pakai voucher pijatnya, mau di bagian mana, kepala 2 menit gitu ya, lalu misalnya di leher, di punggung berapa menit, nanti di kaki, atau diinjekin biasanya kalau sama anak-anak yang berat badannya masih bisa kita jangkau di tubuh kita sahabat suara. Banyak cara lah pokoknya ya untuk membuat tubuh ini menjadi relax. Nah selain itu mungkin mandi air hangat biar bisa pegel-pegelnya juga dirilis gitu sahabat suara. Gak cuma air hangat, tapi biasanya ada juga yang mandi dengan air garam ya. Jadi air mandinya air hangat tapi terus ditambah garam. Garamnya bukan garam dapur biasa sih, ada garam khusus deh untuk berendam gitu sahabat suara ya. Terus kalau misalnya mau kakinya doang yang direndam pakai air garam ya bisa juga. Pokoknya apapun cara yang bisa melenturkan kembali. Setelah itu stretching biasanya. Jangan lupa ya, jalan-jalan kecil, mulai jogging lagi, mulai berolahraga lagi, biar tubuh ini bisa kembali siap untuk beraktivitas di hari Rabu, Kamis, Jumat, terus weekend lagi. Ya, badan udah rileks, udah enak, jangan main HP, mendingan tidur langsung istirahat. Udah gitu main HP-nya ngecek mutasi rekening lagi, ya stres nanti makin, soalnya keluar kan mutasinya ya merah semua, shadow tipis bener di tanggal segini.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswara.id.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

Tepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi 5G.

105,1 FM I Suara Bandung, Suara Warga Indonesia. Sobat Suara, kita punya informasi nih. Sejak tanggal 2 Juni 2026, pemerintah Kota Bandung melakukan perapihan kabel udara di 36 ruas jalan di Kota Bandung yang memungkinkan berdampak pada layanan internet di area sekitar jalur perapihan. Melsa Internet Service Provider berupaya untuk mengurangi dampak gangguan dari kegiatan tersebut. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi hotline WhatsApp Melsa di 0817107688. Sekali lagi ya sahabat suara ya, hotline WhatsApp Melsa di 0817107688. Semoga sih gak ada halangan ya dalam berselancar di dunia maya ataupun menggunakan sosial media. Kemarin-kemarin kan kita sempat mengalami mati lampu bergilir ya sahabat suara. Internet sempat drop, operator seluler, provider seluler juga ngedrop gitu ya. Beberapa yang mungkin ada di ruang kerja, tempat tinggalnya sahabat suara. Jadinya teh kayak wow, saling berpengaruh ya semuanya. Jadi semoga lancar-lancar ya. Apalagi kalau urusan WhatsAppan, internetan, sosial mediaan, TikTokan, Instagraman gitu ya. Jaga sampai terganggu, nanti rungsing loh. Asli, rungsing ih enggak bisa posting, rungsing ih enggak bisa check out belanjaan, rungsing ih enggak bisa ini, enggak bisa itu dengan sosial media di dunia maya ya, dengan kuota yang berhubungan dengan sinyal-sinyal itu. Udah rungsing sahabat suara ya, jangan sampai. Lagi pada ngapain sore hari ini, guys? Libur panjang dihabiskan dengan menikmati waktu barengan sama keluarga dan juga orang-orang tersayang. Makan makanan yang enak, jajan ke sana kemari. Aduh, rasanya perut begas sekali ya sahabat suara. Aduh ya Allah, makanya tidak heran kalau setelah libur panjang itu berat badan meningkat. Nah, nanti di hari setelah libur panjang biasanya tempat olahraga, gym, tempat main badminton, padel, tenis, atau sepedaan, atau jogging itu tuh pada penuh lagi. Jalanan pada ramai lagi dengan orang-orang yang berolahraga. Karena habis liburan tuh biasanya kita naik berat badan. Nah, itu dia sahabat suara. Ya, kalau misalnya sudah naik berat badan, pengennya kan kurus lagi, ya langsing lagi. Ya, gimana caranya kalau kita tidak sadar diri untuk menahan semua keinginan makan tersebut ya. Tapi pilihannya mungkin bisa diambil nih tipsnya sahabat suara. Coba deh minum air nanas pada saat perut kosong. Berarti kan pas banget bangun tidur ya. Tapi power gak ya, cobain aja lah sahabat suara. Karena katanya minum air nanas bisa menurunkan berat badan. Sebetulnya gak cuma minum air nanasnya ya, tapi setelah itu dalam seharian menjalani hari itu harus menjaga pola makan. Makan yang teratur, tidak berlebih-lebihan, mengurangi gula, asupan garam dan lain sebagainya. Semuanya harus ada perpaduan, dicampur dengan si olahraga gitu. Jadi insya Allah berat badannya bisa tetap terjaga. Atau bahkan yang kemarin naik beberapa kilo gitu gara-gara liburan terus, jalan-jalan, makan-makan, insya Allah bisa kembali normal.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Nikmati malam yang sempurna bersama orang terkasih dengan pemandangan Kota Bandung dari ketinggian di Intercontinental Bandung Dago Pakar. Mempersembahkan Damai Delights, The Grand Table, pengalaman dinner buffet yang tak akan terlupakan. Setiap hari Sabtu mulai jam 6 sore sampai 10 malam. Nikmati hidangan Land and Sea Premium dengan penawaran Rp368.000 plus-plus per orang. Ajak keluarga dan sahabat untuk menikmati sajian seafood on ice, peri-peri chicken with garlic, steam barramundi, slow roasted Australian OP ribs, braised US brisket, barbecue grill station, pizza station, Mongolian station, dan masih banyak lagi. Semuanya ada di Damai Restoran dengan view Kota Bandung yang indah. Reservasi sekarang di 022-8780-6688 atau 0811-214-2378 dan visit Instagram @intercontinental_Bandung. Damai Delights, where every moment becomes extraordinary.
4: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber

0: Siap.
1: 105,1 FM, Suara Bandung, Suara Warga Indonesia. Hari ini libur, besok sudah kembali masuk lagi kantor atau beraktivitas. Buat anak-anak sekolah, kayaknya hanya tinggal menunggu beberapa aktivitas dan kegiatan sebelum libur panjang ya. Ada yang menunggu jadwal pentas seni, ada yang nunggu jadwal dibagi rapot, ada yang udah kabur duluan, ngeng gitu ya, ikut mama papanya untuk berlibur. Kalau ternyata liburannya nanti ke Bandung gitu ya, sahabat suara, jangan lupa dong untuk menikmati libur dan juga long weekend di kota Bandung dengan tempat yang nyaman bersama keluarga di L Hotel Bandung. Terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris, L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota hanya 10 menit dari stasiun Bandung. L Hotel Bandung juga tentu saja menjadi titik awal yang sempurna untuk sahabat suara menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, silakan hubungi 022-423-2286 atau 0877-7677-0067 dan follow Instagram di @lhotelbandung. Ngomong-ngomong soal berat badan yang naik setelah liburan, kita kan pasti fokusnya jadinya diet gitu ya sobat suara, atau olahraga dikencengin gitu kan. Nah tapi hati-hati ya, olahraga juga ada waktunya, olahraga juga ada aturannya gitu ya sahabat suara. Ibarat kata kalau kita terbiasa melakukan olahraga yang ringan, dikasih yang berat pasti rada ada ngoleangnya, bener gak sih? Pusing-pusing sedikit gitu. Jadinya memang harus disesuaikan dengan kemampuan tubuh kita. Nah kalau bisa juga waktu yang dipilih untuk berolahraga ini jangan terlalu malam sahabat suara. Kalau bisa memang waktu terbaik olahraga itu kan pagi-pagi ya, atau waktu nanggung gitu kayak sebelum jam 12 siang atau bahkan mungkin sore tapi tidak menuju malam ya, karena bahaya nih sahabat suara. Menurut informasi, kalau kita terlalu sering melakukan olahraga di malam hari, ini ternyata dapat menyebabkan mudahnya sesak nafas hingga kesulitan untuk tidur karena jantung kan jadi dag dug dik gitu ya. Lalu badan kita atau darah kita tuh bergejolak jadinya ya. Lalu kayak dipaksa untuk akhirnya masih beraktivitas jadinya, sehingga tubuh yang harusnya sudah rileks, sudah beristirahat di jam dia tidur atau di jam dia mengistirahatkan semua organ dan bagian tubuh dipaksa untuk berolahraga, jadinya heboh gitu kan. Nah akhirnya resikonya adalah jadi sesak nafas atau malah jadi kurang tidur karena kebawa ke malam, akhirnya nanti jadi begadang, bahaya deh. Jadi coba cari waktu yang tepat untuk berolahraga ya sahabat suara ya, biar kita bisa benar-benar merasakan manfaat dari olahraga yang kita pilih.

0: dengarkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Guys, minggu ini kumpul di mana?
2: Terserah deh.
1: Aku sih ikut aja.
2: Yang penting makan enak.
1: Tapi, makan apa?
2: Pengen Asian food dong.
1: All you can eat, please.
2: Gue sih yang penting tempatnya bersih dan nyaman.
1: Kalau satu grup maunya beda-beda, berarti waktunya ke Asian Food Market Sunday Brunch di The Papandayan Hotel. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tau Fu, Dim Sum, Ramen, Sushi, Indian Cuisine, Sate, hingga aneka dessert favorit. Menu berganti setiap minggunya, jadi selalu ada alasan baru untuk kembali bersama keluarga, sahabat, atau komunitas Anda. Asian Food Market Sunday Brunch di Pago Restaurant setiap minggu pukul 12 siang hingga 4 sore. Hanya Rp250.000 net per orang. Dapatkan promo buy 4 get 5. Untuk reservasi, WhatsApp ke 0811-2232-392 atau follow Instagram @pagorestaurant dan @thepapandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Iswara.
2: Memainkan musik pilihanmu.

0: suara warga Indonesia. Yuni Meliasari di Suara Santai edisi hari Selasa ini Mas, nemenin kalian Sahabat Suara, terutama untuk Sahabat Suara yang mungkin lagi liburan jalan-jalan di kota Bandung. Selamat menikmati. Jalan-jalan kemana? Oleh-olehnya udah beli apa? Banyak ya sekarang Maya, roti-rotian, oke, kue, lapis, pastry. Oh, apalagi ya? Bolu-boluan, udah pasti sih kue-kue basah ya, dari mulai oleh-oleh khasnya bakso tahu, batagor mah, segala rupa. Tapi kadang aku juga suka bingung ya, kalau misalnya mau berkunjung ke luar kota atau ada teman yang datang ke sini tuh mau ngasih oleh-oleh apa ya, karena kayaknya mereka lebih tahu apa yang sedang happening. Kadang-kadang itu ya, pilihannya ngejar yang lagi happening atau ngejar yang udah legend gitu, Sahabat Suara ya. Terus selera orang juga beda-beda. Kadang kita kasih referensi ke sini, ternyata dia senangnya yang lebih baru, yang lebih hits, yang happeningnya aja. Kadang kita kasih referensi yang klasik-klasik gitu ya, kayak yang legendaris-legendaris gitu, kayak misalnya tempat makan ayamnya, tempat makan mie-nya, tempat makan mie kocoknya. Tapi kadang mereka, ah enggak, pengennya apa gitu. Jadi memang ya, banyak pilihan kalau ke Bandung, Sahabat Suara. Selamat menikmati kulinerannya, wisata belanjanya, jalan-jalannya, dan juga pastinya ya, jangan lupa bawa oleh-oleh untuk dibawa pulang ke kota masing-masing. Ini punya satu informasi nih buat Sahabat Suara ya. Sejak tanggal 2 Juni 2026, pemerintah kota Bandung melakukan perapihan kabel udara di 36 ruas jalan di kota Bandung yang memungkinkan berdampak pada layanan internet di area sekitar jalur perapihan. Melsa, internet service provider, berupaya untuk mengurangi dampak gangguan dari kegiatan tersebut. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi hotline WhatsApp Melsa di 0817107688. Terus ya, Sahabat Suara, mau kemana lagi sebelum kembali ke kota asal masing-masing? Hati-hati ya, kalau barengan bubaran dengan para wisatawan yang lain, kemungkinan ini menuju tol akan macet, atau mungkin ada antrian di ya pintu tol ya, antrian di tempat oleh-oleh sudah pasti, antrian di tempat yang hits sudah pasti ya, nanti masuk ke tolnya ngantri lagi sudah pasti gitu ya. Nggak apa-apa, dinikmati aja, namanya juga lagi liburan.
1: Ada yang baru di Iswara Bandung. Sekarang Iswara Bandung memutarkan lagu-lagu dari musisi mancanegara.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: selamat menunaikan ibadah sholat maghrib di Bandung dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Dengarkan Iswara di mana aja,
2: kapan aja,
1: dengan streaming
2: ke iswara.id.

105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,3 FM

105,1 FM, Suara Bandung, suara warga Indonesia. Sahabat suara, liburan hari ini terasa cepat sekali berlalu. Jangan lupa untuk tetap pulang ke rumah, beristirahat sejenak, lalu menyiapkan apa-apa yang perlu untuk kegiatan esok hari ya, sahabat suara ya. Karena ya, vibes-nya liburan tuh biasanya suka ke bawah, jadinya males, leha-leha, mager gitu. Padahal udah harus kembali ke kegiatan normal ya. Maafkan diri ini ya Allah gitu ya. Ngomong-ngomong soal maafkan ya, kan kita kadang-kadang suka berpikir kita tuh memaafkan hanya kepada orang yang kita rasa berbuat salah ke kita. Tapi kita kadang-kadang lupa ya, suka lupa gitu. Kalau kayak aduh, aku melakukan kesalahan terhadap orang lain, aku melakukan kesalahan terhadap diriku sendiri. Kadang-kadang suka lupa minta maaf sama diri ini ya, sahabat suara. Jadi mari kita meminta maaf sama diri ini bila ada salah-salah gitu ya, sebelum kita memaafkan kesalahan orang lain gitu kan. Apa sih Taehyun? Kok maaf-maafan? Iya, soalnya menurut riset, sahabat suara, orang yang nyatanya mudah memaafkan kesalahan orang, entah itu orang yang memang terbukti secara nyata melakukan kesalahan ke kita atau yang tidak merasa tapi kita tetap memaafkan gitu ya, sahabat suara, ternyata kitanya tuh bakalan cenderung memiliki tingkat stres yang sangat kecil. Jadi less of stress dengan hanya memaafkan. Aku maafin deh kamu-kamu yang punya salah sama aku. Ada. Aku tuh akan merasa bersalah loh gitu kan, kalau misalnya gak ngajakin keluarga dan orang-orang tersayang untuk menikmati keindahan alam dengan kemewahan modern di Hotel Indigo Bandung Dago Pakar. Sahabat suara, mari kita liburan ke sini yuk. Rasakan sensasi menginap yang memadukan keindahan alam dengan kemewahan modern di Hotel Indigo Bandung Dago Pakar. Menawarkan pengalaman menginap yang tak terlupakan, mulai dari lobby dengan desain yang mempesona, dari beragam neighborhood story, kamar yang nyaman dengan pemandangan hijau pegunungan yang menyegarkan, dan terdapat berbagai fasilitas yang memanjakan sahabat suara. Ada kolam renang hangat infinity dengan pemandangan spektakuler, fitness center yang buka 24 jam, serta kancil club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman sahabat suara dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion, nikmati juga ragam minuman unik di Dagoan Lounge, dan liburan sahabat suara bakalan lebih lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Ada Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Dan ada juga Vinyl. Di sini sahabat suara bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama. Reservasi dan informasi lebih lanjut silakan hubungi telepon di 022 8780 6688, atau follow Instagram di @hotelindigo_bandung, atau kunjungi website di www.hotelindigo.com/Bandung.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at L Hotel Bandung.
3: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

95,1 FM, Suara Bandung, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, Yuni Meliasari di Suara Santai masih nemenin kalian sampai dengan menjelang jam 7 malam hari nanti. Lagi pada ngapain sih di sisa liburannya? Aduh, beberapa jam lagi juga abis teh Yun, besok udah masuk kantor lagi, udah kerja lagi, udah aktivitas lagi di hari Rabu gitu ya. Jadi waktunya ngapain? Udah baca aja, baca buku yang ringan-ringan atau baca cerita lah gitu, bahasa orang majalah lah gitu atau apalah, mau buku beneran atau mau e-book juga ya. Sebenarnya sekarang pilihannya udah banyak, tapi kalau kayak baca buku atau majalah yang halamannya dibulak-balik, tercium aroma wangi dari halaman di kertasnya, lalu bisa melihat gambar, paduan desain, tulisan, lalu membaca redaksinya, lalu kita menikmati halaman demi halaman, tuh kayaknya rasanya beda ya. Jadi memang lebih enak baca buku sebenarnya. Tapi ya, pilihan sekarang mah, yang penting sama-sama bagus manfaatnya. Karena menurut fakta, orang yang senang membaca ini memiliki tingkat stres yang lebih rendah, Sahabat Suara, dibanding dengan orang yang tidak suka membaca. Bacanya baca yang penting, bukan baca status, bukan baca updatean aja, Sahabat Suara. Ya, kalau bisa yang membuat kita menambah wawasan dan pengetahuan gitu loh. Seperti ini nih, wawasan dan juga tambah informasi buat Sahabat Suara. Karena di tanggal 2 Juni 2026 kemarin, pemerintah Kota Bandung ini melakukan perapihan kabel udara di 36 ruas jalan di Kota Bandung yang memungkinkan berdampak pada layanan internet di area sekitar jalur perapihan. Melsa Internet Service Provider berupaya untuk mengurangi dampak gangguan dari kegiatan tersebut. Untuk informasi lebih lanjut, Sahabat Suara bisa menghubungi hotline WhatsApp Melsa di 0817 107 688.

pemandangan spektakuler, fitness center yang buka 24 jam, dan kancil club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman Anda dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Dagoan Lounge. Dan liburan Anda semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Dan juga The Nail. Di sini Anda bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut, hubungi

www.indica.com/bandung. Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the

Sobat Sumaba, yuk nikmati pengalaman jazz paling spektakuler dan seru di Bandung tahun ini. Summarecon Mall Bandung mempersembahkan Gede Bage Jazz Festival Internasional tanggal 25 sampai 28 Juni 2026. Line up-nya Indra Lesmana Sydney Reunion dari Australia, Erwin Gutawa Tribute to January Christie Krakatau, Dewa 19 featuring Firza, Jazz Boys dari Hungaria, Malik and the Essentials, Andrea Chui dari Singapore, dan Julian Chan dari Malaysia featuring KLCBS Project, Syaharani with Bandung Jazz Orchestra, Bari Likumahua and the Rhythm Service featuring Saung Angklung Ujo, sampai BAE featuring Takahiro Miyazaki dari Jepang. Ada juga Music Market dan Jazz Masterclass bersama Indra Lesmana Sydney Reunion. Tiket

0: RRI Suara Bandung, Suara Warga Indonesia. Yuni Meliasari barengan Opi Pion Duty Hendra harus pamitan dulu dari Suara Santai edisi hari Selasa 16 Juni 2026 ini, sahabat suara. Insyaallah besok kita ketemuan lagi seperti biasa dari jam 4 sampai dengan jam 7 malam, puterin lagu-lagu Indonesia dan mancanegara pilihan favoritnya kalian lagi, dan pastinya berbagi informasi lagi dengan kalian semuanya. Terima kasih sudah mendengarkan, sahabat suara. Sekarang mari kita beristirahat sejenak sebelum kembali melakukan aktivitas dan menghadapi berbagai macam kesibukan esok hari. Ini Melesari, OPP Hentra pamitan dulu, kita lanjut yuk dengerin playlist lagu-lagu enaken di 105,1 FM Suara Bandung, Suara Warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Suara memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswara.id.
2: Guys, minggu ini kumpul di mana?
3: Terserah deh.
2: Aku sih ikut aja.
3: Yang penting makan enak.
2: Tapi makan apa?
3: Pengen Asian food dong.
2: All you can eat please.
3: Gue sih yang penting tempatnya bersih dan nyaman.
2: Kalau satu grup maunya beda-beda, berarti waktunya ke Asian Food Market Sunday Brunch di Depo Pandayan Hotel. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tau Fu, Dim Sum, Ramen, Sushi, Indian Cuisine, Sate, hingga aneka dessert favorit. Menu berganti setiap minggunya, jadi selalu ada alasan baru untuk kembali bersama keluarga, sahabat, atau komunitas Anda. Asian Food Market Sunday Brunch di Pago Restaurant setiap minggu pukul 12 siang hingga 4 sore. Hanya Rp250.000 net per orang. Dapatkan promo buy 4 get 5. Untuk reservasi, WhatsApp ke 0811-2232-392 atau follow Instagram at Pago Restaurant dan at The Pop Pandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Di tempatnya, Suara Warga Indonesia.
2: Suara.

0: Jadi Suara, suara warga Indonesia.
1: Sobat Sumaba, yuk nikmati pengalaman jazz paling spektakuler dan seru di Bandung tahun ini. Summarecon Mall Bandung mempersembahkan Gede Bage Jazz Festival Internasional tanggal 25 sampai 28 Juni 2026. Line up-nya Indra Lesmana Sydney Reunion dari Australia, Erwin Gutawa Tribute to January Christie Krakatau, Dewa 19 featuring Firza, Jazz Boys dari Hungaria, Malikan The Essentials, Andrea Chui dari Singapore, dan Julian Chan dari Malaysia featuring KLCBS Project, Syaharani with Bandung Jazz Orchestra, Barry Likumahuan The Rhythm Service featuring Saung Angklung.

Cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: Akmal, malam hari ini masih digelar.
1: Mulai ketagihan pakai back song ya.
0: Anyway, selamat malam Abby di Margonda. Hai Abby. Yang sudah berbagi cerita kalau hari libur ini berasa bukan hari libur, Nu. Karena Kamis besok ya, ada deadline kerjaan dari bos gue di kantor. Dan yang ada, gue seharian dari tadi pagi ya, udah di depan laptop ngerjain PPT-nya buat dia. PowerPoint ya, PPT ya. Beginilah nasib corporate slave. Budak korporasi. Semangat ya, Bi ya. Kadang-kadang gue juga ngerasain sih apa yang dirasakan oleh Abby gitu ya. Kesibukan di kantor, hektiknya, deadline. Tapi gimana ya, Bi ya? Kalau ngelihat berita-beritanya sih ya, ngelihat banyak fakta yang terjadi sekarang ini, kayaknya lebih harus bersyukur ya. Punya pekerjaan apapun itu, beratnya seperti apapun ya. Daripada kita tidak bekerja dan harus berjuang mencari pekerjaan, mungkin lebih baik kita bersyukuri pekerjaan yang kita lakukan sekarang. Ya gak sih sahabat suara? Kemudian ada juga Kinan di Bandung. Malam Kinan, asik-asik aja Nu hari ini. Liburnya dipakai buat tidur seharian. Enak bener. Dan baru bangun tadi sekitar jam 5:30 sore. Tapi bisa tidur cepet gak ya malam hari ini sebelum besok kerja? Nah, ini dia nih ya. Pertanyaannya, setelah tidur panjang nih biasanya ya, ketika hari libur sahabat suara, puas-puas tidur gitu dari siang ke sore, agak malam baru bangun, besoknya harus ngantor. Biasa sih malamnya susah tidur ya. Jadi semangat ya Kinan ya. Mudah-mudahan malam hari ini kamu bisa kembali santai, beristirahat ya, dan juga ngumpulin tenaga lagi buat besok kembali bekerja pastinya ya. Semangat. Kemudian ada juga Aska di Semarang. Malam Aska. Jujur, sebelum jam tidur malam hari ini aku masih kepikiran satu teman lama Nu yang udah gak ada kabarnya. Dulu kita satu kantor dan sama-sama jadi anak bawang di kerjaan lama. Tapi aku sadar dia udah left group ya di WhatsApp. Kemudian Instagramnya juga udah gak aktif lama. WA-nya juga gak pernah dibales. Pokoknya dia ngilang lang. Yah, aku cuma bisa berdoa dan berharap dia baik-baik aja. Jadi buat Rahel Betariani, ada salam nih dari Aska ya. Aska bilang, aku harap kamu sehat dan baik-baik aja ya. Siap, semangat ya Aska ya. Dan ini menarik banget nih sahabat suara. Kadang-kadang kita lagi santai libur-libur gini, ngecek-ngecek WhatsApp lama, ngecek-ngecek Instagram lama, terus kepikiran, oh iya ya, orang ini apa kabarnya ya? Udah lama gak ada kabarnya, udah lama ngilang. Nah, mungkin kamu boleh cek lagi nih ponsel kamu sahabat suara. Kira-kira ada gak sih teman kamu yang tiba-tiba hilang kontak ya? Udah lama gak ada kabarnya, terus kamu kepikiran malam hari ini. Coba gabung sekarang malam hari ini, disebutin aja namanya. Siapa tahu orangnya dengerin ya. Tinggal gabung di WhatsApp di 0816-114-1014. Boleh juga ikutan request via voice note request. Tinggal gabung di WhatsApp atau boleh kirim voice note kamu lewat DM ke Instagram @akmalibnu. Nanti akan saya mainkan lagu yang kamu request.

seru nih ya. Ternyata malam hari ini banyak juga nih sahabat suara yang kangen gitu ya. Gak kangen juga sih, tapi nyari orang yang udah lama ngilang. Di nongkrong bareng Ibnu Akmal malam hari ini ada Oli. Hai, Kak Ibnu Akmal. Malam ini Oli kepikiran sama Kevin. Dia sahabat waktu aku SMA dulu ya, di SMA 55. Yang hampir setiap hari ngobrol bareng, ketawa bareng, ekskul bareng ya, paskibraka katanya. Oh, paskibra, bukan paskibraka. Tapi setelah kuliah, tiba-tiba ngilang kabar. Nggak tahu kemana. Jadi semoga Kevin di sana sehat ya, dan lagi baik-baik aja dimanapun sekarang. Terakhir sih dengar kabar katanya di luar Jakarta. Siap. Jadi Kevin, kalau lagi live streaming ya malam hari ini, Kevin alumni SMA 55, ini ada Oli nih yang lagi nyariin ya. Kemudian ada juga Dinda, malam Dinda di Depok. Orang yang lagi aku pikirin malam hari ini namanya Alika. Teman kerja pertama aku, Nuk, dulu sering pulang bareng dan curhat sampai malam. Sekarang bertahun-tahun gak pernah kasih kabar lagi. Tapi malam hari ini cuma bisa ngedoain ya, semoga hidupnya berjalan sesuai dengan yang dia cita-citakan buat dia dan keluarga. Siap. Kemudian ada juga Fabian. Hai Fabian. Fabian bilang malam hari ini kepikiran mantan bos ya. Dulu gayanya selangit, Nuk. Selangit banget. Semua orang harus melihat dia sebagai orang yang kaya, dan hobinya adalah suka neraktir dan beliin barang-barang mewah kalau ada orang kantor yang ulang tahun. Ngasih dompet bermerek, jam tangan, baju, macam-macam dah ya. Hobinya juga flexing, liburan ke luar negeri. Dan kabar terakhir, dia katanya sih dapat kerjaan di Amerika Serikat ya, di Amerika sana dan pindah ke sana. Tapi setelah bertahun-tahun gak ada kabar, beberapa bulan lalu ada yang komen, Nuk, di postingan foto gue di Instagram dari Debt Collector. Waduh, maki-maki, Nuk, komennya. Nagih ke mantan bos gue supaya bayar hutangnya dia. Dan pas dicek, akun IG bos gue ini emang udah gak aktif sih. Jadi ternyata selama ini flexing-flexingnya dia, segala gaya hidupnya dia adalah hasil dari pinjol. Jadi buat mantan bos gue, Mbak Inan Pertiwi, gue tetap mendoakan yang baik-baik aja. Semoga sehat ya, Mbak. Semoga bisa menyelesaikan semua permasalahan kamu. Tapi tolong banget, utangnya bisa kali diselesain. Soalnya kamunya ngilang, tapi yang repot jadi kita-kita di sini.

0: Summarecon Mall Kelapa Gading mempersembahkan Little Groundbreaker. Di sini, anak-anak bisa bermain sambil belajar dalam area konstruksi interaktif yang seru dan edukatif. Mereka bisa seru-seruan merasakan pengalaman menjadi pekerja konstruksi sungguhan, mulai dari membangun, berkreasi, hingga menyelesaikan berbagai tantangan yang mengasah kreativitas, motorik, dan juga imajinasi mereka. Pokoknya, si kecil bebas mengeksplorasi dunia konstruksi dalam suasana yang aman, menyenangkan, dan penuh pengalaman baru. Catat tanggalnya, 19 Juni sampai 12 Juli 2026, berlokasi di Atrium Summarecon Mall Kelapa Gading 5. Untuk info lebih lanjut, cek Instagram at MKG Lapiazza. Little Groundbreaker X Kids at Work. Build, play, and imagine.
1: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh?

101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 99,3 FMI Suara Bogor,

0: nongkrong bareng ya sampai jam 10 malam ini. Dan barusan saya muterin satu lagu yang di request sama Windri. Malam Windri di Yogyakarta yang malam hari ini sebelum tidur kepikiran sama seseorang bernama Reza. Reza Bima bukan sih? Bukan ya. Tapi Windri bilang Reza yang ini adalah teman nongkrong di kampus aku Nuk di ISI Jogja. Angkatan 22 ya, angkatan 2022. Dan dia adalah orang yang selalu bikin suasana di kampus semakin ramai. Entah kenapa, sejak pandemi usai, kita udah pada lulus gitu ya. Dia menghilang loh dari semua grup dan gak pernah muncul lagi. Jadi kalau denger suara malam hari ini ya, Reza, kata Windri nih, semoga sehat terus ya, Za. Salam rindu banget katanya. Siap, terima kasih banyak Windri sudah join malam hari ini. Dan buat kamu sahabat suara yang masih pengen ikutan cerita, kira-kira apa sih ya yang bikin kamu galau malam hari ini? Mungkin ada teman atau orang yang spesial yang sudah lama menghilang. Kepikiran, boleh gabung di WhatsApp ya di 0816 114 1014. Boleh juga request lagu Indonesia favorit kamu. Tapi sekarang ya, ini saya akan memainkan satu voice note request yang udah kamu kirimin via WhatsApp dan juga sudah masuk di Instagram @akmalibnu. Kira-kira ini voice note dari kamu bukan ya?
1: Selamat malam Bapak Ibnu Akmal, dan juga selamat malam buat Iswara. Aku Ristoni dari Surabaya. Waduh, bela-belain streaming lo ya. Waktu tahu Ibnu Akmal siaran di Iswara, langsung streaming ya. Cuman kan gini lo, Nuk, aku kan orangnya pamrih ya. Ya, kalau udah didengerin dari Surabaya sampai bela-belain streaming, tolonglah ya diputerin lagunya NPD yang Sempurnanya Aku. Udah itu aja cukup. Itu bikin kita semua happy. Itu lagu favorit anak-anakku banget tuh. Ya udahlah, itu aja ya. Sukses selalu, semangat Ibnu siarannya sampai akhir nanti ya, dan terus menemani sahabat suara dimanapun.

0: Sandi, Sandi yang tempat jualan online, Sandi Karusel. Ada itu. Ada ya, platformnya Karusel ya kan
1: tuh. Sandi, Sandi apa yang buat alat bantu pipis? Sandi kateter.
0: Nemu aja lagi sebelah.
2: Sandi, Sandi apa yang sakit hati?
0: Apa?
2: Sandi warna cinta.
0: Jauh.
3: Sandi, Sandi apa adanya yang pas mau taraweh?
1: Apa tuh? Apa?
3: Sandi, tar gue samper.
0: Kita lagi bahas tadi di suara ini ya, sahabat suara ya. Kamu puasa ini berat badan cenderung malah naik sama aja atau malah turun gitu ya kan?
3: Iya.
0: Sandi, Sandi.
3: Jangan, kenapa jadi Sandi lagi? Baca di WhatsApp ya, berat badan.
0: Ada Desi.
3: Hai Desi, selamat pagi.
0: Aku dari awal puasa mencoba clean eating. Sahur cuma makan 2 telur rebus. Minum air putih, kupikir bakal lemas. Enggak dong, aman Sulaiman sampai buka.
3: Mantap.
0: Tapi belum nimbang berat badan lagi nih, katanya gitu.
2: Dia makan telur rebus 2 biji doang,
0: iya.
2: Setiap hari.
1: Setiap hari.
0: Iya, setiap hari. Sandi ini yang suka nyeri. Nyeri Sandi.
1: Ini nih tadi ada Des dulu tuh.
3: Fokus.
1: Nanti lagi.
0: Abis ada TikTok, ada WhatsApp. Jadi TikTok ngomong apa, di WhatsApp ngomong apa, kan gue jadi kagak konsen.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
5: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Nongkrong bareng Ibnu Akmal masih digelar Sahabat Suara malam hari ini ya. Saya masih ada waktu sejam terakhir buat kamu gabung dan ikutan request lagu Indonesia favorit kamu. Dan saya juga mau nge-refresh sebentar buat kamu yang baru gabung. Kita masih ngebahas tentang temen atau orang yang spesial yang pernah ada di hidup kamu, yang dekat dan sekarang tiba-tiba hilang kontak, terus kepikiran, gak bisa tidur. Kira-kira siapa? Boleh gabung sekarang di WhatsApp di 0816-114-1014. Atau mungkin pengen update kehidupan kamu hari ini, boleh ya. Boleh gabung di WhatsApp. Tinggal gabung aja dan request satu lagu Indonesia yang pengen kamu dengerin.

0: Akmal.
1: Harus pakai backsong ini ya.
0: Seru loh. Yang pasti malam hari ini kita masih ngebahas tentang orang yang menghilang dari hidup kamu dan kamu kepikiran malam hari ini, sahabat suara. Kalau saya ya ditanya siapa sih yang tiba-tiba hilang kontak, Nu? Ada nih, dicek-cek di handphone. Teman SD saya namanya Astrid. Lupa deh, pernah sebangku atau enggak sih? Tapi yang pasti dia orangnya pintar banget, sahabat suara. Jadi kalau dulu ada ulangan atau ada PR, biasanya nyontek sama dia sih. Jujur, kalau lupa ngerjain PR atau mungkin agak susah, agak malas ngerjain matematika gitu ya, terus di kelas nyonteknya sama Astrid. Jadi Astrid ya, alumni SD Bakti Tugas. Mudah-mudahan kamu baik-baik aja ya Astrid ya. Bahagia sama keluarga kamu dan sehat-sehat. Terus bolehlah kapan-kapan ketemuan ya. Kita bisa ngopi bareng, ngobrol bareng. Sambil mengenang zaman-zamannya dulu SD deh ya. Kemudian malam hari ini saya juga menerima cerita dari Rian. Hai Rian dari Surabaya, halo. Surabaya, yang lagi aku pikirin malam hari ini, Nu, kabarnya adalah Nabila. Teman satu organisasi di kampus ya. Kurang lebih di kampus 5-6 tahun lalu, dulu sering diskusi dan kerja bareng. Tapi sekarang benar-benar lost contact. Gak tahu dia ada di mana. Gak main sosial media juga orangnya. Ya, semoga Nabila selalu sehat, bahagia dengan jalan hidup yang dia pilih. Amin. Terima kasih banyak Rian. Kemudian ada juga Ajeng di Cilacap ya. Malam Ajeng. Nu, mau titip salam dong buat seseorang bernama Fikri. Dia ini adalah tetangga ya, sebelah rumah. Teman main, teman naik pohon. Seru bener. Dari kecil, setelah pindah rumah sekitar tahun 2013 ya, gak pernah ketemu lagi sama orangnya. Dan nomornya juga udah gak aktif, kata Ajeng. Semoga suatu hari bisa dipertemukan lagi ya. Amin. Mudah-mudahan Ajeng, buat kamu yang bernama Fikri yang pernah tinggal di Cilacap, dicariin nih sama Ajeng ya. Dan buat kamu sahabat suara yang masih pengen ikutan cerita, saya masih gelar di WhatsApp di 0816-114-1014. Boleh juga kirimin voice note request ya, buat kamu sharing malam hari ini kira-kira seperti apa sih perasaan kamu yang sedang kamu rasakan. Dan juga boleh request lagu Indonesia yang kamu pengen dengerin ya. Di WhatsApp boleh juga kirim voice note via DM ke Instagram @akmalibnu. Dan nantinya akan saya mainkan lagu yang pengen kamu dengerin.

0: PPS 2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: 105,1 FM Istuara Bandung,
1: 88,7 FM Istuara Jogja,
0: 98,3 FM Istuara Medan,

0: masih ngebahas Sahabat Suara tentang seseorang yang kamu baru sadar malam hari ini ternyata dia menghilang ya. Coba dicek lagi sosial media kamu, dicek lagi WhatsApp kamu, handphone kamu. Kira-kira siapa orangnya yang bikin kamu bertanya-tanya? Di mana ya dia sekarang? Apa kabarnya ya? Nongkrong bareng Ibnu Akmal, sudah ada Dewi di Bandung malam Dewi. Hai Ibnu dan juga Iswara. Malam hari ini aku kepikiran sama seseorang bernama Nadia. Nadia ini sahabat aku yang dulu selalu ada di saat aku lagi sedih ya. Dan sekarang sedihnya kami sudah sibuk dengan kehidupan masing-masing Nuk, dan gak pernah saling kabar. Nadia ini orangnya gak terlalu aktif ya di sosial media. Dan terakhir katanya ganti nomor, gak tahu nomor yang baru. Dan malam hari ini pengen banget ngucapin semoga dia selalu sehat dan dikelilingi dengan orang-orang baik. Amin. Terima kasih banyak Dewi sudah bergabung ya. Doa terbaik juga untuk Dewi pastinya. Kemudian ada juga Ega. Hai, malam Ega dari Jakarta Selatan. Nuk, orang yang malam hari ini terlintas di pikiran. Ini sobat gue nih, namanya Otto ya. Teman SMA yang dulu pernah ngajarin gue pertama kali main gitar. Otto ini tiba-tiba menghilang dari media sosial. Gak bisa di reach out, sampai sekarang gak tahu kabarnya seperti apa. Gak ada yang tahu kabarnya. Semoga semuanya baik-baik saja. Siap. Terima kasih banyak Ega sudah bergabung. Bingung ya sahabat suara ya, karena ini harusnya lebih gampang sih zaman sekarang untuk mencari orang. Bisa lewat Instagram ya kan, bisa lewat Facebook kalau orangnya agak-agak old school. Atau mungkin bisa lewat AI, bisa gak sih? Bisa sih, chat GPT tinggal cari aja gitu. Kalau dia aktif bisa di apa, telusuri dari LinkedIn atau mungkin dari postingan-postingan dia di sosial media gitu ya, yang terangkum di Google atau di chat GPT. Tapi permasalahannya, kalau orangnya nggak aktif di sosial media, nggak aktif di dunia maya, gimana? Ya kan? Selamat malam juga Putri yang sudah bergabung. Malam Putri, halo Ibnu Akmal. Yang aku pikirin malam hari ini, namanya Anggi. Dia temen SMA yang dulu sempat ribut nih, karena kita rebutan cowok yang sama. Oke. Dan sejujurnya Anggi sih yang pacaran duluan sama cowok ini, terus aku rebut cowok itu diam-diam. Waduh, pelakor lu ya. Putri semangat Putri. Terima kasih banyak sudah mengaku ya. Terus kita ribut Nuk, terus persahabatan kita putus ya. Abis itu kita sama-sama kuliah di kampus yang berbeda. Kalau gak salah sih Anggi kuliahnya di kota Bandung. Tapi aku berusaha untuk menghubungi ke dia, berusaha DM ke Instagramnya, say hi, ngucapin minal aidin, ngajak reunian, gak pernah dibalas, gak pernah di-read. Terus kalau aku cek juga, postingan di Instagramnya juga udah gak aktif sejak tahun 2024. Jadi kalau Anggi malam hari ini dengerin siarannya Ibnu ya, malam ini aku cuma pengen bilang, aku minta maaf atas segala kesalahan dan keegoisan aku waktu itu. Aku harap Anggi selalu sehat, makin sukses, dan juga bahagia dengan kehidupan kamu sekarang ini.
1: 5 tahun dari sekarang, 10 tahun dari sekarang, Indonesia akan seperti apa? Siapa yang memimpin industrinya? Teknologi seperti apa yang akan kita gunakan? Dan bagaimana generasi muda mengambil peran di dalamnya? Saatnya membicarakan masa depan itu di Indonesia Summit 2026 dengan tema The Next Us, Indonesia's Lead in the Algorithmic Age. Indonesia Summit kembali menghadirkan ruang diskusi bagi para pemimpin, inovator, pembuat kebijakan, pelaku bisnis, kreator, dan generasi muda Indonesia

0: Betul.
1: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh, Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat, Bu Tika. Pagi, Bang Satrio.
2: Kakak Satrio.
1: Senang banget lihat ini, apa aktif pagi-pagi.
3: Ih, senang banget ada idola gua, Bang Satrio.
1: Zaman-zaman dulu.
3: Iya, asli.
2: Zaman dulu yang mana nih Kakak Satrio?
3: Iya.
1: Kan kita begitu jadi perempuan. Kita lagi ngomongin restoran kan.
2: Ada aku penasaran, aku mah anaknya kan kepo namanya.

0: langsung kena tampol kata aku, Mam.
1: Oh, iya.
2: Iya.
0: Apa lagi ya, kita jadi mikir lagi. Apalagi?
3: Ini, apa namanya?
2: Apalagi?
3: Minum versi yang lebih segernya ada enggak sih?
2: Aduh, cari yang lebih segernya.
0: Yang lebih segernya.
2: Kalau ke pacar, kalau ke pacar gimana? Kalau ke pacar gimana? Maksud kamu aku enggak seger?
0: Maksud kamu aku udah peyot.
2: Gitu. Enggak peyot, keriput.
0: Iya, maksud lo gue kisut. Hah? Gitu. Apa gimana? Gitu kan?
2: Iya, iya, iya.
3: Tuh. Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja lo, Ibu Tika.
0: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
2: Deket nih kayaknya nih.
0: Nih.
2: Akrab nih.
3: Saya duda loh.
2: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara.
5: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Nongkrong bareng Ibnu Akmal masih digelar. Barusan saya muterin satu lagu yang di request malam hari ini ya. Spesial untuk Ani. Hai Ani, selamat malam. Ani yang kangen banget sama seseorang bernama Gilang. Ini temen zamannya ikutan komunitas fotografi Nu. Dulu biasanya setiap weekend ya, aku diajak hunting foto ke Monas, ke Kota Tua, bahkan juga ke pantai katanya. Hunting-hunting foto gitu ya, cari-cari objek yang seru-seru. Tapi sekarang udah lama gak pernah muncul lagi orangnya. Hilang aja gitu. Kalau kita ngumpul-ngumpul, acara buka puasa, acara halal bihalal atau apapun, dia gak pernah datang dan gak pernah ada kabarnya sama sekali. Sosial medianya juga udah gak aktif. Tapi aku berharap semoga dia lagi menjalani hal-hal baik dalam hidupnya. Amin. Harus didoain ya yang baik-baik ya. Terima kasih banyak Gilang sudah bergabung. Kemudian ada juga Salsabila. Hai Salsabila dari Tangerang, selamat malam. Orang yang lagi aku pikirin sebelum tidur ini adalah Arga. Ini temen zamannya masa kecil, Nu. Masa kecil zamannya SD ya, temen main sepeda, temen bolos les katanya. udah lama banget ya, dulu waktu kecil pasti anak-anak pada les ya, sore-sore. Dan dulu hampir setiap sore main bareng. Seiring waktu kami kehilangan kontak dan sampai sekarang belum pernah bertemu lagi. Jujur sih, itu adalah masa-masa indah. Zaman-zaman gak pernah mikirin cicilan, gak pernah mikirin kerjaan. Tapi aku harap Arga tetap sehat dan juga bahagia seperti aku di sini. Alhamdulillah ya. Amin. Buat Arga juga, semoga Arga yang punya teman kecil namanya Salsabila di Tangerang ya, ini juga sedang baik-baik saja dan bisa kontak nih. Mungkin mampir aja dulu ke rumah zaman dulu, zaman kecil gitu ya. Dan cari lagi teman lama kamu yang namanya Salsabila ya, Ga ya. Dan buat kamu sahabat suara yang masih pengen ikutan cerita, kira-kira malam hari ini kepikiran siapa sih yang tiba-tiba lost contact, nggak tahu di mana, nggak tahu kabarnya seperti apa, boleh gabung ke WhatsApp di 0816 114 1014. Boleh juga request seperti yang ini. Saya akan memainkan satu voice note request lagi ya, yang udah kamu kirimin via WhatsApp dan yang sudah masuk juga ke DM Instagram @akmalibnu. Kira-kira ini voice note-nya siapa? Lagunya apa? Coba kita dengerin aja sama-sama yuk.
1: Malam Ibnu, malam Iswara. Aku Indra nih di BSD. Pengen banget deh dengerin lagunya Kak Irna yang jujur dari Cik Nadir. Lagunya semoga bisa nemenin semua sahabat Iswara yang mungkin lagi pusing sama situasi sekarang ini, sama kerjaannya dan lagi banyak masalah. Semoga semuanya ada jalan keluarnya ya. Thank you Yunus, semangat siarannya.
2: Memainkan musik pilihan Iswara.
3: Suara warga Indonesia.

Yang ini saya mainkan satu lagu yang malam hari ini di request sama Catherine. Hai Catherine, selamat malam. Terima kasih banyak sudah bergabung ya. Yang lagi kepikiran sama seorang cowok bernama Vino. Halo Kak Ibnu Akmal, malam hari ini sebelum tidur kepikiran banget sama Vino. Dia ini adalah teman kantor lama ya, senior di finance, accounting kantor lama yang sering bantuin aku waktu baru masuk kerja. Orangnya ganteng, orangnya pintar, terus tiba-tiba resign dan gak pernah kedengeran kabarnya lagi. Sedih banget sih, karena orangnya asik banget, Nu. Tapi memang keadaan kantor gak memungkinkan ya buat dia untuk terus maju. Tapi malam hari ini aku berdoa semoga dia menemukan pekerjaan yang membuatnya bahagia dan semakin sukses. Amin. Doa terbaik juga pastinya buat kamu ya, Catherine ya. Terima kasih banyak sudah bergabung. Dan sahabat suara, mungkin malam hari ini kita banyak belajar ya, dari cerita-cerita yang masuk, dari kisah-kisah yang masuk. Kalau gak semua orang yang hilang itu harus ditemukan kembali. Ada mungkin ya yang memang harus ditakdirkan hanya menjadi bagian dari cerita hidup kita, bukan bagian dari akhir kisah kita. Tapi faktanya sih, bukan berarti juga nih sahabat suara, mereka benar-benar pergi gitu ya. Karena selama namanya masih kita sebut dalam doa, selama kita masih berharap yang terbaik untuk dia, maka sebagian dari mereka juga akan selalu hidup di dalam hati kita. Setuju kan? Kalau gitu Ibnu Akmal pamit ya. Malam hari ini terima kasih banyak sudah bergabung dari jam 8 tadi. Dan buat kamu sahabat suara, selamat beristirahat. Dan selamat menikmati juga lagu-lagu yang seru, yang keren-keren, yang ada di playlistnya Iswara, Suara Warga Indonesia. Dadah. Dengarkan Iswara di

0: Flexing kok harta? Flexing perut buncit pas mau deket lebaran Isti marah-marah nyari baju sama celana susah.
1: Ibaratnya kalau kalau baju lebaran kan kayak baju koko ya. Ada kancing depannya kan. Ada kayak kebuka-kebuka sedikit gitu lah.
2: Karena saking kencangnya. Saking kencangnya udah meletup.
1: Baju udah kayak
2: iya. Begitu diisi opor sedikit, lepas tuh. Kalau kancingnya bisa teriak ya.
3: Tahan.
2: Udah gitu.
1: Ada fenomena orang-orang pada sewa iPhone.
2: Sewa iPhone hanya untuk
1: lebaran ya kan, buat
2: menjelang lebaran, betul.
1: Buat flexing. Mungkin, buat fotoan cakep gitu.
2: Berangkat dari situ jadilah topik kita.
1: Flexing bapak nih beli peci baru. Padahal kata gue mah kurang tinggi dikit lagi tuh pecinya, itu kan peci hitam kan? Yang biasa dipakai sama bapak-bapak itu kan. Ini yang versi lebih tinggi lah.
2: Ada. Iya, jadi kalau masuk ke masjid mesti nunduk noh, biar enggak kepentok. Kalau terlalu tinggi juga susah sujudnya enggak sih?
1: Kenapa susah sujud? Ya biar biasa kalau sujud jadi kagak keinjak sama yang depannya. Jadi lengkap dua gitu sapnya.
2: Ya Allah, ya enggak boleh kan, mesti rapat dong.
1: Oh iya, mesti rapat ya.
2: Tentu iya. Atau misalnya kita pecinya yang tinggi gitu.
1: Iya.
2: Terus kita ke bagian di belakangnya imam.
3: Iya.
2: Habis sujud begitu naik ke atas, si imam ke bawah ke atas tuh. Bapak enggak pakai sempak ya?
4: Enggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Hiswara, suara warga Indonesia.

0: istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya.
2: Lu ikutan turnamennya?
3: Iya, gimana? Aman, alhamdulillah. Gua ngeliat banget tuh si domnya padel, tenis robohnya tuh mulai dari pelan-pelan, air dulu bocor sampai airnya nekuk bagi dua, beras. Terus tiang-tiangnya keangkat gitu, Pak.
2: Ih, serem.
1: Kalau nggak ketiban itu kan tiang-tiangnya berat ya harusnya ya.
2: Gila.
1: Ya ampun. Padahal
2: tempatnya bagus banget.
1: Iya.
2: Tempatnya bagus banget.
1: Terus pas pulang, akhirnya gue tanya kayak, lah terus kagak kelar pertandingannya? Enggak. Lah, enggak juara dong. Gitu.
2: Dia mah nungguin hadiahnya doang sebelum banget. Bukan nanya kamu nggak bawa, Mas?
1: Banyak hemat.
2: Alhamdulillah, yang penting kamu selamat ya, Mas. Gitu.
1: Lah, kan biasa kalau habis tanding.
2: Nggak bawa apa-apa dong pulang nih katanya.
1: Banyak hampers biasanya. Bawa apa-apa, voucher gitulah. Jadi nggak ada dong hadiahnya. Nggak ada, kata dia.
2: Ada istri modelan begitu
1: terus,
2: ya?
1: Terus gue tanya lagi. Terus ntar dilanjutin nggak? Dilanjut, oh ya udah kalau dilanjutin nggak masalah.
2: Ini harusnya aman. Masuk sinetron Indosiar nih.
1: Kenapa?
2: Yang Hidayah.
0: Istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya, pakai robo lagi gitu lagi. Gue kira resmen gitu. Pakai robo lagi tuh lapangan gitu.
2: Selamat pagi Acus.
1: Ada Acus.
2: Gue pernah hampir kena petir dua kali.
1: Astagfirullah. Lu jadi Harry Potter Cus. Dong.
2: Ini gitu. Hampir kena petir dua kali lagi kecil kelas 6 SD. Yang satu pernah lagi neduh di saung sawah sama orang tua. Di depan saung ada pohon kelapa. Pas kita lagi ngobrol nunggu kok aku ketawa sih.
1: Tiba-tiba petir kenceng banget dan itu kena ke pohon kelapa yang di depan saung sawu sampai bolong pohonnya. Dan kita langsung kabur pulang takut.
2: Oh, pohon
1: itu
2: apa?
1: Pohon kelapa.
2: Nah,
1: konon si pohon kelapa itu sekarang jadi sundel. Karena kan dibolong, sundel bolong jadinya.
2: Kelapanya juga bisa dimakan langsung tuh, kelapa bakar. Enak tuh.
1: Ya kira-kira ya, kan pohon kelapa kan juga makhluk hidup ya. Kalau di kesambar petir gitu, dike kaget gak sih? Bolong-bolong.
2: Ayam gitu. Bodoh amat ah.
1: Enggak ya. Assalamualaikum Ibun, Papa Nos, Bang Bul, Omkin. Kejadian yang pernah aku alamin cuma waktu aku SMA. Sekolahan aku kan sekolah biasa. Maksudnya yang cewek cowok merata ya gitu. Terus sekolah aku tuh diserbu sama sekolahan SMK yang isinya cowok semua. Dari yang harusnya pulang jam 3 terus mau latihan gak jadi karena baru keluar gerbang. Karena baru boleh keluar gerbang tuh jam 6 sore.
2: Oh.
1: Setelah diusut ternyata karena seorang cewek di sekolah aku pacarin dua cowok anak SMK tersebut.
2: Wow.
1: Ya salah, keren banget. Akhirnya cewek itu dikeluarin dari sekolah kami. Ketawa lah, dia lambangnya.
2: Kenapa dikeluarin ya? Apa urusannya?
3: Kan pada ngebuat keributan lah.
1: Itu cewek hebat banget, luar biasa. Sumpah Mas, aku dari zaman dulu ya, zaman muda, aku gak pernah tuh diperebutkan sama cowok-cowok begitu.
2: Ya aku mah pernah tau. Jadi SMP 5, sebenarnya kan SMP 2. Datang tuh anak SMP 2 bilang, serius nyari ke satpam, mau ketemu sama Rizky.
1: Si itu ganteng, si itu oke, si itu selebriti.
2: Enggak dicari, aku dicari sama si itu.
1: Emang iya?
2: Iya.
1: Si itu oke banget.
2: Nah persis si cewek itu ngomong gitu. Si itu ganteng gitu. Si itu keren gitu.
1: Ih sebel banget sih. Ayo yang masih mau ikutan ya nanti, boleh request lagu nanti kalau misalnya kamu udah cerita. Di ujungnya tulisin lagunya mau apa gitu ya. Kamu pernah mengalami tragedi apa? Boleh yang lucu, yang tadi gitu boleh.
2: Boleh.
1: Boleh yang serius juga boleh.
2: Insiden yang berbahaya gitu buat kamu, misalnya kecelakaan dan lain-lain di depan mata kamu terjadinya, boleh
1: aku
2: kamu cerita.
1: Aku punya loh insiden lucu loh menurut aku.
2: Ya nanti
1: aku juga
2: ceritain.
1: Membuat jantung aku deg-degan
2: mau
1: sih.
2: Dengerin enggak?
1: Apa?
2: Anak SMP datang ke sekolah aku.
1: Enggak usah. Situ oke. Okay. Hah? Situ Tom Cruise.
4: Enggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh kapan

di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan,

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

Jakarta 105,1 FM Bandung.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

Setiap 6 detik, ada 1 orang terinfeksi HIV. Lebih dari setengahnya adalah anak

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id. Bulan Juni, saatnya liburan bareng keluarga nih.
2: Ke Ciwok aja, ada banyak keseruan.
1: Asik, ada apa aja emang?
2: Belanja, langsung dapat kesempatan memenangkan mobil listrik sampai bulan Desember. Terus buat liburan sekolah, ada Meet and Greet Giant Bear. Tanggal 19 Juni sampai 5 Juli, setiap hari jam 4 sore.
1: Wah, anak-anak pasti happy nih.
2: Yuk habiskan waktu seru kamu di Ciwok. Untuk informasi lebih lengkap, dapat mengunjungi Instagram dan TikTok @ciwok.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Ada yang baru di Iswara Bandung. Sekarang Iswara Bandung memutarkan lagu-lagu dari musisi mancanegara.
2: Chang Ya, Chuanen, Nendong, Game, Nendong.

0: kau sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah, menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps. Sobat Sumaba, yuk nikmati pengalaman jazz paling spektakuler dan seru di Bandung tahun ini. Sumarecon Mall Bandung mempersembahkan Gede Bage Jazz Festival Internasional tanggal 25 sampai 28 Juni 2026. Line up-nya,

dari Hungaria, Malikan The Essentials, Andrea Chui dari Singapore, dan Julian Chan dari Malaysia featuring KLCBS Project, Syaharani with Bandung Jazz Orchestra, Barilikumahu and the Rhythm Service featuring Saung Angkat.

warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Sa Senin, sahabat suara.
1: Jauhi narkoba, dekati keluarga. Itu kata kuburan di lagu ini ya.
2: Jauhi narkoba, dekati keluarga, sayangi janda.
1: Wah. Nah itu siap-siap sahabat suara, bareng kita berode hari ini. Wanda Urban
2: dan Elmi Urban tentunya di Suara Seru.
1: Ah, ah, uh.